Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 8 pagi, mataharinya udah sangat baik menyambut pagi hari kita di teman Pro 2. Langitnya pun begitu. Harapannya sih sampai semua aktivitas teman-teman Pro 2 tuntas ya di hari ini, itu berjalan dengan lancar dan juga luncur tanpa ada rintangan sekalipun ya teman Pro 2. Adapun kalau ada tantangan, semoga terlewati ya teman Pro 2. Keep strong. Nah teman Pro 2, pernah tidak sih kamu ditanya, kamu pilih kerja kantoran atau buka usaha? Pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi sering bikin orang bingung ya teman Pro 2. Ada yang bilang nih, kerja itu lebih aman karena gajinya tetap. Ada juga yang bilang, usaha aja lebih menjanjikan karena penghasilannya kan tidak terbatas. Padahal ya sebenarnya dua-duanya sama-sama baik kan teman Pro 2. Yang penting bukan tentang jalannya sih, tapi bagaimana kita terus bertumbuh, berkarya dan juga memberi manfaat. Apalagi sekarang kan pemerintah juga terus mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha muda, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. Artinya baik menjadi profesional maupun pelaku usaha, ya sama-sama punya peran penting nih dalam pembangunan Indonesia. Media sosial seringkali buat kita tuh merasa semua orang seusia kita sudah sukses. Ada yang umur 22 sudah punya coffee shop, ada yang jualan online dengan omset puluhan juta, ada juga yang baru lulus langsung diterima kerja di perusahaan impian. Akhirnya muncul pertanyaan deh, aku harus pilih yang mana ya? Padahal setiap orang tuh punya garis start yang beda-beda. Menurut berbagai ulasan nih teman Pro 2, karir bekerja memberi kesempatan untuk belajar sistem, membangun jaringan dan juga memahami manajemen hingga mengelola keuangan. Sementara berwirausaha ya menawarkan kebebasan mengambil keputusan, lalu ruang berinovasi dan peluang membangun bisnis sendiri. Meskipun risikonya juga lebih besar ya teman Pro 2. Jadi kalau hari ini teman Pro 2 memilih bekerja, ya tidak berarti mimpinya jadi pengusaha harus berhenti. Begitu juga kalau kamu sekarang sedang membangun usaha nih, bukan berarti kamu gagal.

0: deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Teman Pro 2, kalau bicara tentang usaha ya, banyak orang langsung membayangkan keuntungan. Padahal yang sering tidak terlihat adalah prosesnya. Mulai dari modal, mencari pelanggan, promosi, menghadapi produk yang tidak laku, sampai menghadapi hari-hari ketika pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Menjalankan usaha membutuhkan konsistensi yang luar biasa ya. Makanya nih, tidak semua orang tuh langsung cocok menjadi pebisnis. Tapi kabar baiknya, sekarang peluang usaha tuh semakin terbuka. Teknologi digital membuat siapa saja bisa memulai dari rumah. Jual makanan, jual kerajinan, menjadi content creator, freelancer, designer, ataupun juga editor video, bahkan membuka jasa sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah, ini yang juga didorong pemerintah ya, melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, karena semakin banyak usaha yang tumbuh, semakin banyak pula nih peluang kerja tercipta. Jadi usaha tuh bukan sekedar mencari keuntungan ya, tetapi ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

gue mau buat suasana rumah kamu semakin nyaman untuk keluarga tercinta. Wah, pas banget nih, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa. Mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul banget nih teman Pro 2, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi nih, ada banyak pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangin nih teman Pro 2, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh, dan awet. Cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya teman Pro 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman Pro2, teman terbaik kamu. Ada satu pola pikir ya yang mulai banyak dilakukan generasi sekarang, yaitu tetap bekerja sambil membangun usaha secara perlahan. Misalnya pagi sampai sore bekerja, malam mengembangkan bisnis online, weekend membuat produk, sedikit demi sedikit membangun pelanggan. Cara seperti ini tuh memang membutuhkan manajemen waktu yang baik ya, tapi resikonya juga lebih terukur. Pendapatan utama tetap ada, sementara usaha berkembang perlahan. Banyak UMKM besar hari ini ternyata berawal dari usaha sampingan. Yang penting sih jangan buru-buru ya teman Pro2, membandingkan perjalanan hidup kamu dengan orang lain. Karena setiap orang tuh punya titik awal yang berbeda. Yang penting apa? Yang penting terus bertumbuh. Kalau diperhatikan juga ya, dunia kerja sekarang tuh berubah sangat cepat. Banyak pekerjaan baru muncul, banyak juga pekerjaan lama berubah karena teknologi. Karena itu tuh, skill menjadi jauh lebih penting dibanding sekedar jabatan. Kemampuan komunikasi, problem solving, lalu berpikir kritis, menguasai teknologi digital, beradaptasi, lalu belajar hal baru, semuanya tuh menjadi bekal yang dicari. Mau bekerja atau membuka usaha, skill tentunya tetap menjadi investasi terbaik kan. Dan ini yang sejalan juga nih dengan pembangunan SDM unggul sebagai salah satu arah pembangunan Indonesia. Karena bangsa yang maju tentunya bukan hanya memiliki sumber daya alam saja, tetapi juga manusia yang terus belajar sepanjang hidupnya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman Proy 2, pagi ini kita belajar ya satu hal yang sederhana, bahwa kerja bukan lebih rendah dari usaha. Usaha juga bukan lebih hebat dari bekerja. Yang membedakan adalah bagaimana kita menjalani pilihan itu. Kalau bekerja, jadilah pekerja yang profesional. Kalau berusaha, jadilah pengusaha yang bertanggung jawab. Kalau masih belajar, nikmati prosesnya. Karena sukses bukan ditentukan oleh status pekerjaan, melainkan oleh manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Seperti semangat pembangunan Indonesia hari ini, teman Proy 2, yang mendorong lahirnya generasi produktif, inovatif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Apapun jalur yang kamu pilih, bekerja, berwirausaha, atau keduanya, semuanya itu bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi bangsa kalau dijalani dengan kompetensi, integritas, dan juga semangat untuk terus berkembang. Kita masih bersama di sajian sepeda teman Proy 2. Sepastikan kamu stay tune terus di Proy 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman 10.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Cerah banget hari Rabu ini teman Pro 2. Semoga cerahnya sampai malam nanti ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang ingin aktivitas di luar ruangan, tidak khawatir akan hujan, tapi tetap ya harus waspada dan pantau terus nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau mendengar kata tanggap bencana, mungkin yang langsung terbayang adalah relawan, logistik, tenda pengungsian, atau bantuan makanan ya. Padahal nih, tanggap bencana itu dimulai jauh sebelum bencana terjadi. Salah satunya lewat bagaimana kita menjaga lingkungan agar resiko bencana tuh bisa ditekan. Nah, pagi ini kita bakal bahas tentang inovasi keren dari anak bangsa. Jadi nih, teman Pro 2, peneliti dari BRIN berhasil mengolah limbah ampas kopi Gayo menjadi pembungkus makanan ramah lingkungan yang bisa menjadi alternatif pengganti plastik sekali pakai. Material ini dibuat dari kombinasi ampas kopi dan kitosan hingga menghasilkan kemasan pangan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi kalau kita pikir-pikir lagi nih teman Pro 2, sampah plastik yang menumpuk di sungai, drainase sampai pantai seringkali menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir. Artinya, semakin sedikit plastik yang kita hasilkan, maka semakin kecil pula potensi lingkungan kita mengalami masalah ketika musim hujan datang. Nah, hari ini kita akan melihat juga nih teman Pro 2 bahwa inovasi kecil ternyata bisa memberi dampak besar. Karena membangun budaya tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapsiagaan saat keadaan darurat, tetapi juga tentang kebiasaan sehari-hari. Pastikan kamu stay tune ya teman Pro 2 di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Terbaik, kamu bahas seputar tangga bencana ya, Taman Pro 2. Kalau ditanya mungkin penyebab banjir, kebanyakan orang pasti menjawabnya hujan deras. Ya, jawabannya itu benar. Tapi hujan deras tidak selalu otomatis menyebabkan banjir ya. Seringkali yang membuat air meluap justru saluran air yang tersumbat sampah. Dan jenis sampah yang paling sulit terurai adalah plastik. Sekali dipakai 5 menit. Tapi bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Bayangin nih teman Pro 2, kalau setiap hari kita membeli kopi, makanan ringan atau minuman dengan kemasan sekali pakai, kelihatannya sedikit ya, tetapi jika dilakukan jutaan orang setiap harinya, jumlahnya luar biasa besar. Nah, inilah mengapa inovasi Brin menjadi menarik teman Pro 2, karena mereka tuh tidak hanya mengurangi limbah kopi, tetapi juga menghadirkan alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan. Artinya satu inovasi bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Limbah kopi berkurang, sampah plastik juga bisa ditekan. Kalau semakin banyak inovasi seperti ini digunakan di Indonesia, bukan tidak mungkin lingkungan kita menjadi jauh lebih siap menghadapi musim hujan dan resiko banjir.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Taman Pro 2 mau bikin suasana rumah semakin nyaman untuk keluarga tercinta. Wah, pas banget nih. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul banget nih Taman Pro 2, rayain momen spesial ini dengan penawaran heboh, ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris. Serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik, ada tambahan potongan hingga 1 juta. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi nih Taman Pro 2, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangin, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya Taman Pro 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan kalau kamu belum jadi member, gampang. Tinggal download aplikasi Informa di App Store ataupun juga Google Play. Daftar lalu registrasi dan langsung deh nikmati harga spesialnya. Yuk tunggu apa lagi Taman Pro 2, buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Temuan Pro2, banyak orang yang menganggap tangga bencana hanyalah urusan pemerintah. Padahal rumah kita adalah garis pertahanan pertama. Hal sederhana seperti memilah sampah, tidak membuang sampah ke selokan, mengurangi plastik sekali pakai, membawa tumbler, membawa kotak makan sendiri, ternyata juga bagian dari mitigasi bencana. Karena lingkungan yang bersih membuat saluran air bekerja lebih baik, risiko banjir pun ikut berkurang. Kita memang tidak bisa menghentikan hujan ya, Temuan Pro2, tetapi kita bisa memastikan air tetap punya jalan mengalir. Dan semuanya dimulai dari kebiasaan kecil. Kadang kontribusi terbesar bukan berasal dari tindakan yang spektakuler, melainkan dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Anak muda seringkali disebut sebagai generasi perubahan, tapi perubahan tidak selalu dimulai dengan penemuan besar. Kadang cukup dengan keputusan sederhana, misalnya memilih membeli produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Pendukung juga UMKM yang mulai mengurangi plastik, mengikuti aksi bersih pantai, atau bahkan membuat konten edukasi tentang lingkungan. Semuanya itu punya efek berantai karena satu orang menginspirasi satu orang lagi dan lama-lama menjadi kebiasaan bersama. Nah, inovasi dari BRIN ini menunjukkan juga ya kalau kreativitas anak bangsa tuh bisa menjawab persoalan lingkungan dengan pendekatan yang sederhana tetapi berdampak besar. Siapa tahu di Kendari nantinya muncul inovasi baru dari anak-anak muda Sulawesi Tenggara, karena solusi terbaik seringkali lahir dari orang-orang yang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: teman-teman Pro 2, kalau kita bicara tentang ketahanan bencana ya, yang dibutuhkan bukan hanya alat evakuasi, tetapi juga lingkungan yang sehat. Karena lingkungan yang sehat membuat masyarakat lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan, misalnya drainase bersih, sungai bebas sampah, pantai terjaga, mangrove tetap lestari. Semuanya itu saling berkaitan nih. Jadi ketika bencana datang, kerusakan bisa diminimalkan apabila lingkungan sebelumnya sudah dirawat dengan baik. Itulah kenapa inovasi seperti pembungkus makanan berbahan ampas kopi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga investasi untuk masa depan. Semakin sedikit sampah plastik yang kita hasilkan, maka semakin besar peluang lingkungan tetap sehat. Dan ketika lingkungan sehat, masyarakat juga menjadi lebih tangguh menghadapi bencana. Well, teman Pro 2, kita jadi belajar ya bahwa tanggap bencana ternyata bukan hanya tentang sirene peringatan, bukan juga tentang evakuasi saja. Tetapi, nih teman Pro 2, tanggap bencana itu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Mulai dari mengurangi plastik, menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, sampai mendukung inovasi ramah lingkungan seperti kemasan pangan berbahan ampas kopi, hasil penelitian dari BRIN yang memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena lingkungan yang kita jaga hari ini bisa menjadi penyelamat bagi kita di masa depan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teman Prodi, teman terbaik kamu. Jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, waktunya Vivi sign out juga dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, after Vivi seperti biasa ada Linsa. Hai.
1: Hai. Gimana, kayaknya kita ketemu terus ya.
0: Kamu udah mulai bosan?
1: Saya tidak bosan dengan Kak Vivi, saya bosan dengan bulan Juli yang kayaknya tidak berakhir-berakhir. Kita sudah ada di titik enak. Ya, Linsa akan nemenin teman Radua di santai siang hari ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat untuk Kak Vivi, selamat beristirahat.
0: Selamat bertugas ya Linsa ya. Tuh, teman Radua ada Linsa yang siap menemani kamu. Gimana? Kamu seperti Linsa juga yang udah enak dengan bulan Juli ini? Kasian ya yang pelahir bulan Juli kok bulannya dienekin. Tapi memang ini teman Produa terasa lebih panjang karena mungkin ada 31 hari ya dari bulan ini. Next mungkin berasa lebih singkat karena disibukkan dengan bulan kemerdekaan Indonesia. Pastinya banyak event teman Produa. Anyway, ini juga menjadi akhir kebersamaan Vivi dengan teman Produa di ruang dengar kamu. So buat teman Produa, besok kita jumpa lagi ya insya Allah. Stay happy and healthy dan stay tune di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

ialah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Sekretaris Daerah Sekda Kota Kendari Amir Hasan menegaskan pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Oleh karena itu proses pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dalam rapat tersebut selain membahas tahapan pelaksanaan, rapat juga mengulas aspek administrasi, teknis hingga koordinasi antar instansi guna memastikan proses pengadaan tanah skala kecil berjalan efektif dan tidak menimbulkan kendala di lapangan. Sinergi seluruh pihak dinilai menjadi faktor utama dalam menyukseskan pelaksanaan program tersebut, di mana pemerintah Kota Kendari berharap pelaksanaan pengadaan tanah tahun anggaran 2026 dapat berlangsung sesuai jadwal dan memenuhi prinsip kepastian hukum, keterbukaan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian pembangunan yang direncanakan dapat segera direalisasikan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui rapat sosialisasi dan konsultasi publik ini, pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk melaksanakan setiap proses pengadaan tanah secara profesional, partisipatif, dan sesuai regulasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran pembangunan daerah sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap pelaksanaan program strategis. Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah pihak terkait, diantaranya perwakilan Kantor Pertanahan Kota Kendari, perwakilan Kejaksaan Negeri Kendari melalui Kasidatun dan juga OPD terkait lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Radio. Babak baru pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara resmi dimulai. Institut Agama Islam Negeri Kendari kini bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Kendari setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2026 tentang Universitas Islam Negeri Kendari. Perubahan status tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pengembangan pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara. Selain memperluas mandat kelembagaan, transformasi ini juga membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing nasional hingga internasional. Perjalanan menuju UIN Kendari telah melalui proses yang panjang, berawal dari Fakultas Tarbiyah Filial IAIN Alauddin Ujung Pandang di Kendari pada 28 April 1967, kemudian berubah menjadi STAIN Sultan Kaimuddin Kendari pada 1997, selanjutnya bertransformasi menjadi IAIN Kendari melalui Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 dan kini melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2026, institusi tersebut resmi menyandang nama Universitas Islam Negeri Kendari. Rektor IAIN Kendari Profesor Dr. Haji Husain Insawan MAG mengungkapkan rasa syukur atas terwujudnya cita-cita besar seluruh sivitas akademika, di mana menurut Profesor Husain perubahan status bukan sekedar pergantian nama tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi, meningkatkan mutu akademik, memperluas pengembangan keilmuan serta menghadirkan layanan pendidikan tinggi yang semakin berkualitas. Ia menegaskan sebagai Universitas UIN Kendari memiliki peluang lebih luas untuk membuka fakultas dan program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di sisi lain, kolaborasi dengan berbagai mitra baik di tingkat nasional maupun internasional akan terus diperkuat guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Profesor Husain juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, Kementerian Hukum RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses perubahan status tersebut. Dengan resmi menjadi Universitas Islam Negeri UIN Kendari diharapkan mampu menjadi pusat integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman, melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan zaman serta berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah, nasional hingga tingkat global.
1: Info Pro 2. Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, Tuan Radua. Pemerintah meminta seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak lengah menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko Infra, Agus Harimurti Yudhoyono. Meski fenomena El Nino ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, namun terdapat ancaman lainnya yang dapat ditimbulkan. Seperti dicontohkan Menko Infra, yakni dampak kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Hal ini dijelaskannya karena berlangsungnya musim kemarau kali ini bertepatan dengan terjadinya fenomena El Nino Godzilla. Kondisi ini dikatakannya mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu derajat yang berpotensi menimbulkan karhutla. Dalam mengantisipasi hal itu, lebih lanjut dijelaskan Menko Infra bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah strategis, di mana AHY menuturkan sejumlah langkah antisipasi tersebut antara lain memastikan ketersediaan air dan melakukan modifikasi cuaca. Untuk ketersediaan air, ditegaskannya menjadi prioritas utama dalam menjamin kebutuhan air untuk sejumlah sektor selama El Nino Godzilla berlangsung. Sementara untuk modifikasi cuaca, dijelaskan AHY agar mengantisipasi dampak El Nino Godzilla yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat dan kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Saat ini lanjutnya indikator tersebut menunjukkan El Nino telah berada pada level kuat sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

99.8 FM Radio Rarik dari teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti tuntas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa teman Radio, santai siang kita awali dengan hit list ya. Jadi untuk kamu yang mau request lagu, boleh barengan sama Linsa di siang hari ini, karena Linsa akan tunggu requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. 2 jam barengan teman Radio. Kali ini kalau misalnya kamu mau request, kamu boleh bergabung di live TikTok kita di siang hari ini, TikTok di RRI_kendari_ atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 di 082188830908. Di live TikTok kita sudah banyak yang bergabung, ada Kay, ada Amar, dan juga ada Ardi. Pastinya untuk kamu teman Radio yang mau bergabung dan request juga boleh, atau boleh ke DM Instagram kita di Pro 2 Kendari ya teman Radio. Nanti Linsa bakal puterin lagu yang kamu ingin dengar di siang hari ini. Kalau misalnya kamu mau request juga boleh ya teman Pradua di aplikasi RRI Digital kalau kamu lagi streaming juga di hari ini. Dan Linsa hadirkan juga beragam lintas nada pastinya di siang hari ini untuk menemani kamu di perjalanan hit list di santai siang kali ini ya teman Pradua. Ini sudah ada yang request juga siang hari ini, ada Kay. Pagi kakak, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Okay deh. Terus juga ada Amar, kak, request lagunya Kyung So dari Rose. Okay, akan Linsa carikan lagunya untuk kalian semua di siang hari ini. Jadi teman Radio, untuk kamu yang mau request boleh banget ya, nanti Linsa bakal cariin lagunya, requestan dari Kay dan juga Amar. Untuk kamu yang mau request boleh teman Radio, Linsa tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kyungso dengan Rose teman Radua. Tadi Linsa kirain ini Rose tapi judulnya Kyungso ya. Maklum ya, bukan pencinta-pencinta lagu-lagu di sana teman Radua. Tapi gak apa-apa, Linsa carikan lagunya untuk kamu semua. Itu requestan dari Amar yang sudah request di siang hari ini dan sudah memberikan banyak gift di TikTok kita ya. Katanya Amar nih ucapkan selamat untuk XOL Kendari. Oh, salam untuk XOL Kendari yang belum sempat nonton EXO Planet 6. Semoga bisa nonton di next year. Amin. Terus teman Radua, ini ada sepupumu yang request lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Katanya salam buat Linsa saja. Waalaikumsalam. Terus juga ada IO. Katanya kak ada lagunya Teddy Swim featuring One Ok Rock Freedom buat teman-teman di konsel yang seru main PS3. Okay deh, akan Linsa putarkan requestan dari kalian semua yang sudah request juga di siang hari ini. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang belum request, ayo masukkan lagu-lagu kesukaan kamu di listnya Pro 2 di siang hari ini. Linsa punya banyak playlist juga teman Pro 2 untuk menemani kamu di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request juga boleh ya, nanti Linsa tungguin requestan kamu. Kamu boleh request di jalur WhatsApp di 0821-8830-908 atau boleh request di WhatsApp kita, di live TikTok ya teman Pro 2 di @rri_kendari_ nanti Linsa bakal buka jalur WhatsAppnya juga teman Pro 2 ya, nanti kita bakal ini juga. So teman Pro 2 pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 101 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Aduh, teman Radio Linsa diserbu sama requestan di siang hari ini. Tapi gak apa-apa ya, untuk kalian request lagu apapun juga boleh. Mau 10 lagu, 20 lagu, asal sampai di jam 12 saja, teman Radio ya. Oke deh, teman Radio. Ini kita scroll ke atas dulu deh yang request-request. Tadi ada lagunya Aespa Kiss and Tell ya. Itu requestan dari Superly. Terus juga ini ada yang request nih teman Pro 2 di siang hari ini, ada Andin yang request lagunya 24/7 dari Romaria. Terus juga ada Ruruhi yang request lagunya Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Terus ada Streamy Roni yang request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Terus juga ada request lagi dari Tri Tubeder. Kak, request pi kita buat menyenangkan, kebetulan mau city tour jadi sambil dengar RRI. Oke, semangat city tournya. Terus juga ada Aak Barbar, katanya request lagu yang judulnya Sesi Potret nih. Terus katanya enak sekali itu lagu, mengisahkan kehidupan sehari-hari, duka ataupun juga suka nih. So teman Pradu, untuk kamu yang mau request boleh ya, nanti Linsa putarkan lagu yang kamu request di siang hari ini. Jadi sudah ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, terus tadi ada lagu yang request lagunya ini deh kayaknya tadi, Penyangkalan, karena saya sudah kasih masuk. Ini ada dari Kekonat request lagunya Forever dengan Penyangkalan. Terus ada Kak Ardi request lagunya Seribu Kali dari Linsa Indrawari, G Indrawari deh kayaknya ya Kak Ardi ya, jangan ini deh, saya jadi panik nih. Hai teman Radio yang mau bisa dibutuhkan ke penyanyi cowok, Kak, apa tuh Setia Bonar, genre obsesi. Oke, saya coba cekan dulu ya. Kalau misalnya ini Setia Bonar itu penyanyinya dari mana sih? Apakah dia penyanyi lokal atau gimana nih? Boleh dijelasin ke saya. Oke deh, boleh request lagu lagi, boleh ya. Nanti kalau misalnya mau request teman Perdua, nanti Linsa tunggu requestan kalian sampai nanti jam 12. Ini kita putarkan dulu beberapa playlist yang sudah masuk ya, yang sudah request di siang hari ini teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau request boleh ya. IO G Indrawali sudah tetap masuk ya, karena sudah ada requestan dari Kak Ardi Dagusta juga pastinya. So teman Radio langsung aja kita puterin. Ada 24/7 dari Romaria, terus Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda, terus Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana, Penyangkalan dari For Events, dan juga Seribu Kali dari Gea Indrawari. Check it out, enjoy.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya.

98.8 FM Radio Rara Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 23 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Yes, hari ini kayaknya temanya kita adalah diserbu sama penonton live TikTok ya. Tumben-tumbennya hari ini rame sekali teman Radio. Bahkan playlistnya Linsa kayaknya dari awal aja cuman masukin beberapa playlist dari Radio, sisanya itu betul-betul requestan semua dari teman Radio. Hari ini suka deh rame. Besok barengan sama Linsa rame lagi ya. Kalau misalnya sepi, Linsa ingat nih namanya Coconut, Anugrah, Ardida Gusta, Superlit, siapa lagi tadi. Pokoknya semuanya Linsa ingat namanya, sudah Linsa screenshot. Besok Linsa tagi kalian, Linsa cari ya. Yang mana nih, yang mana, yang mana. Oke deh teman Radio, kita di... scroll dulu ke atas ya. Scroll dulu karena dari tadi sudah banyak yang request ya. Terus ini tadi Linsa sudah masukin lagu-lagunya nih. Ada akun berdua katanya Setia Bonar Cinta Terakhir mau request ya. Setia Bonar, terus juga ada siapa lagi? Nih, ada dari Anugrah yang request lagunya Baby Monster dengan I Like It. Terus juga Superlit yang request lagunya Cherish My Love dengan Ili, dari Ilit. Terus juga ada Ruang Puli and Mix Blue Valentine. Terus siapa lagi yang request? Ada siapa yang request lagi ini? Terus ini ada dari IO request Kak Anu Saja. Aduh, Anu Saja. Hide featuring My First Story Mugen, biar saya semangat hari ini kerja laporan. Oke, pokoknya Linsa ikut menyemangati juga ya di hari ini, yang sekolah, yang kerja, yang lagi bikin apapun deh, pokoknya semangat. Terus juga ada dari Gazali VN 98 request lagu Abadi dari Dendinata. Oke, terus juga ada siapa lagi ini? Ada, tadi ada Papa Dava, katanya dia dari PT Mencari Cinta Sejati mau request lagunya Adista. Cuman, silakan ke platform sebelah karena itu Adista sudah lama sekali. Kalau lagu lama Linsa bisa putarkan, tapi lagu lamanya yang viral kembali teman Produk. Tapi kalau lagu Adista kayaknya salah masuk room juga ya. Terus ini ada lagunya siapa lagi yang request ya? Siapa lagi tadi yang request? Naikila juga sudah naik tadi lagunya. Nih, dari Michelle. Request lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dari Michelle. Terus juga ada dari siapa lagi ya yang request ya? Dari Cantika Monokrom dari Tulus juga nih. Oke deh. Teman berdua, untuk kamu yang mau request di siang hari ini. Oh, ada Dek. Terakhir deh. Dari Dekat. Katanya Teh Hijau by Tulus deh. Teh Hijau Tulus sudah terputar, tadi sudah ada yang request. Oke, okay, thank you Kak Ardi sudah mengingatkan. Iya ya. Oke deh teman Radio, kayaknya ini setelah ini Linsa closing untuk requestnya ya teman Radio, karena sudah memenuhi sampai nanti pukul 12 siang. Ini beberapa requestan lagu, ada Setia Bonar, ada Ilit Cherish dengan My Love, terus juga Baby Monster I Like It and Mix dengan Blue Valentine, terus juga ada My First Story dari Hyde, My First Story dengan Hyde the judulnya Mugen, terus juga Dendinata Abadi, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan Tulus juga dengan lagunya Monokrom nih teman Radio. Jadi teman Radio, untuk kamu yang sudah bersama untuk request di siang hari ini, Linsa ngucapin terima kasih banyak-banyak teman Pradua, karena kamu sudah request lagu barengan sama Linsa pastinya di siang hari ini ya. Dan juga kalau misalnya kamu mau request lagi, boleh kita ketemu lagi besok masih barengan sama Linsa juga besok insya Allah teman Pradua, karena Linsa masih akan nemenin perjalanan santai siang kamu besok juga nih. Oke deh, kita enjoy dengan requestan teman-teman dari teman Pradua yang sudah request di siang hari ini. Tenang, Linsa masih akan tetap live juga sampai nanti pukul 12 siang teman Pradua. So, check it out, ini dia requestan dari teman Pradua di siang hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

ya. Mau tahu acara asik? Di Pro2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

Teman Radua mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta? Wah, pas banget. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali. Rayakan momen spesial ini dengan penawaran hebat kembali hadir. Beli 1 gratis 1 khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta. Bayar hanya 1 juta cuma sampai 31 Juli 2026. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik. Ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan teman Radua, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Dan tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh, dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi, dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi bunda? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kali Kadia, promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Minim penggunaan teknologi dan pandangan ini membuat banyak anak muda lebih pilih untuk berkarir di sektor industri, jasa, ataupun juga teknologi dibandingkan terjun ke dunia pertanian. Tapi, teman radio ya, perkembangan teknologi dan juga perubahan kebutuhan pasar ini mulai mengubah persepsi yang tadi kita sudah sebutkan. Karena saat ini, pertanian tidak lagi sekedar kegiatan menanam dan juga memanen, tapi sudah berkembang jadi sektor bisnis yang pastinya memanfaatkan namanya inovasi, digitalisasi, dan juga manajemen modern. Perubahan ini teman radio mendorong semakin banyak generasi muda untuk melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan nih. Dukungan teknologi seperti Internet of Things, sistem irigasi otomatis, hidroponik, drone pertanian, bahkan sampai pemasaran digital ini buat bisnis pertanian menjadi lebih efisien dan punya nilai ekonomi yang lebih tinggi juga. Dan tidak hanya menghasilkan keuntungan teman radio, tapi pertanian yang modern juga kasih kesempatan untuk anak muda supaya bisa berkontribusi untuk jaga ketahanan pangan sekaligus juga ciptakan lapangan pekerjaan baru nih. Nanti kita akan bahas teman radio di perjalanan muda kreatif siang hari ini. Ada beberapa alasan ternyata bisnis pertanian modern saat ini sudah diminati oleh generasi muda. Kira-kira karena apa alasannya teman radio? Stay tune terus di Pro FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Radio RRI dari Teman Terbaik Kamu. Ada beberapa alasan anak muda sekarang sudah mulai lirik yang namanya bisnis pertanian modern, Teman Radio, karena ini adalah menggunakan teknologi yang menarik. Ini merupakan salah satu alasan utama anak muda ya, di mana ini penggunaan yang semakin berkembang dan jadi berbagai inovasi seperti sensor kelembapan tanah, drone untuk pemantauan lahan, aplikasi manajemen pertanian, bahkan sampai sistem penyiraman otomatis membuat proses budidaya menjadi lebih mudah, efisien, dan juga akurat, Teman Pradua. Dan kehadiran teknologi ini menjadikan pertanian lebih dekat dengan minat generasi muda yang akrab dengan perangkat digital. Jadi mereka tidak hanya bekerja di lahan, tapi juga mengelola data, menganalisis hasil produksi, dan juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Ini pastinya membuat dunia pertanian terasa lebih modern dan juga punya tantangan yang menarik untuk dikembangkan. Next, Teman Radio, alasan selanjutnya adalah peluang pasar produk pertanian ini semakin besar ya. Jadi permintaan masyarakat dengan produk pertanian berkualitas ini terus meningkat. Jadi kesadaran untuk pentingnya konsumsi sayuran yang segar, buah organik, tanaman yang herbal, bahkan sampai produk ramah lingkungan ini membuka peluang pasar yang luas bagi pelaku usaha pertanian modern. Karena selain menjual hasil panen secara langsung, pelaku usaha juga pastinya bisa kembangkan produk olahan, menjual bibit unggul, menyediakan paket sayuran yang berlangganan, ataupun juga memasarkan produk lewat platform digital. Dan pastinya Teman Pradua, beragam peluang juga muncul juga, Teman Pradua, ya, yang bisa buat kalau bisnis pertanian ini tidak hanya bergantung dengan penjualan hasil panen, tapi juga punya banyak sumber pendapatan tambahan.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Radio Rerekin dari teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih di perjalanan muda kreatif, masih bahas soal kenapa anak muda sekarang sudah mulai lirik bisnis pertanian modern. Salah satu alasannya juga teman Radio adalah modal ini bisa disesuaikan, karena memang beberapa dengan anggapan kalau bisnis pertanian selalu butuh lahan yang luas dan juga modal yang benar. Dan saat ini banyak model usaha yang bisa dimulai dalam skala kecil, budidaya hidroponik, microgreens, tanaman hias ataupun juga sayuran dalam greenhouse sederhana yang bisa dijalankan dengan modal yang relatif terjangkau. Fleksibilitas ini memberikan kesempatan untuk anak muda untuk mulai bisnis sesuai kemampuan finansial yang dimiliki teman Prado, dan sering bertambahnya pengalaman dan keuntungan usaha. Skala produksi pastinya bisa diperluas secara bertahap tanpa harus mengambil resiko yang terlalu besar di awal. Next on radio adalah alasannya yaitu pemasaran digital yang semakin canggih. Karena memang perkembangan media sosial dan platform e-commerce ini buat pemasaran hasil pertanian bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya ya. Jadi pelaku usaha bisa jual produk langsung kepada konsumen tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tengkulak dan juga pasar tradisional juga pastinya. Karena kemampuan memanfaatkan pemasaran digital ini jadi keunggulan juga yang dipunyai oleh anak muda saat ini teman Radio, karena lewat konten edukasi, promosi kreatif, ataupun juga mungkin layanan pemesanan secara daring ya. Jadi bisnis pertanian ini pastinya bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, jadinya potensi penjualannya itu juga semakin meningkat. Next teman Radio, last but not least adalah prospek bisnis jangka panjang tetap menjanjikan. Karena memang kebutuhan pangan ini terus meningkat ya, seiring pertumbuhan jumlah penduduk, dan kondisi ini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu bidang usaha yang punya prospek jangka panjang. Jadi selama masyarakat masih membutuhkan bahan pangan, peluang bisnis di sektor ini pastinya akan tetap terbuka juga. Dan teman Radio, perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan pangan ini sudah mengubah wajah sektor pertanian menjadi lebih modern dan juga inovatif. Dan saat ini pertanian bukan lagi sekedar pekerjaan tradisional ya teman Radio, tapi peluang bisnis yang bisa dibilang bisa dipadukan dengan teknologi, kreativitas, dan juga manajemen profesional. Jadi berbagai kemudahan dalam budidaya ataupun juga pemasaran, bahkan sampai pengolahan produk ini, bisa buat sektor ini semakin menarik bagi generasi muda juga pastinya. Teman Radio, ini informasi terakhir juga sebagai informasi penutup untuk dia perjalanan muda kreatif, bahas soal alasan anak muda sudah mulai lirik bisnis pertanian modern. Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu perjalanan santai siang. Jelang tanda waktu pukul jam 1 siang kita akan update informasi olahraga ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di Prado FM, kendari teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

101 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama update informasi di perjalanan santai siang. Kali ini kita update informasi olahraga teman Radio. Kita ke informasi pertama, Timor Leste dipastikan akan tersingkir dari persaingan Piala AFF 2026 jika menelan kekalahan dari Timnas Indonesia. Timor Leste akan melawan Indonesia pada laga ketiga mereka di grup A Piala AFF 2026. Osol Niskente dijudulkan julukan dari Timor Leste ya meladeni Timnas Indonesia di Stadion Chanbori Thailand hari Jumat mendatang teman Prado di tanggal 31 Juli 2026. Luis Figo dan kawan-kawan saat ini menempati posisi juri kunci setelah melakoni dua pertandingan di mana Timor Leste telah menelan dua kekalahan dari Vietnam 0-7 dan juga Singapura 0-2 nih. Saat ini lawan tangguh lainnya menanti Timor Leste di mana anak asuh Jose Pedro akan menjamu Timnas Indonesia yang tampil apik ketika menghajar Kamboja dengan poin 5-1. Kekalahan melawan Timnas Indonesia sama artinya Timor Leste masuk kotak alias tersingkir teman Pradua. Hal ini lantaran Timor Leste secara matematis tidak akan lagi bisa bersaing memperebutkan tiket lolos ke babak semifinal. Timnas Indonesia akan meraih 6 poin atau sejajar dengan Singapura yang menempati posisi puncak klasemen grup A jika mengalahkan Timor Leste. Dengan sisa 1 pertandingan, Timor Leste tidak akan bisa lagi mengejar perolehan poin Singapura dan juga Timnas Indonesia. Dimana kans tim Garuda mengamankan 3 poin bisa dibilang terbuka lebar teman Pradua karena mengacu pada performa yang ditunjukkan saat mengalahkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin lalu, dimana Timnas Indonesia menunjukkan penampilan yang solid dan lini depan juga menjanjikan setelah Michael Becker ikut ya untuk unjuk ketajaman dengan hat-trick yang dibukukan pada laga debutnya bersama tim merah putih itu teman Pradua. Kita berharap pastinya akan ada kemenangan juga ya nanti akan tercetak antara Timor Leste dan juga Indonesia. Kemenangannya untuk siapa ya? Untuk Indonesia lah.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jogin odilka?
2: Jo byeol-i sijak-ga geut-eun odilka?
1: Nado moreugesseo. Kwe sa-i odinga-cheum-e itji aneulka?

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Wonder 2, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menyanjung performa para pemain muda usai mengalahkan DPMM FC 1-0 dalam laga lanjutan grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Selasa kemarin nih. Tolik mengatakan dirinya terkesan dengan keberanian dan mental bertanding yang diperlihatkan para pemain mudanya, di mana pelatih berkebangsaan Kroasia ini menilai penggawa muda Persib mereka mampu menjawab kepercayaan yang diberikan dengan penampilan penuh semangat di hadapan supporter Teman Pradua. Pada pertandingan yang menghadapi DPMM FC, Tolik banyak menurunkan pemain muda di 11 pertama seperti kiper Fitrah Maulana, bek Dion Marks, gelandang Nazriel Alvaro, bahkan sampai pemain sayap Raffi Rashid Teman Pradua. Di babak pertama pertandingan ini, Persib dapat mengimbangi DPMM FC, namun selanjutnya Igor memutuskan untuk melanjutkan pemain-pemain senior dan pada akhirnya mereka menang dengan skor 1-0 nih. Meski sukses menyapu bersih dua pertandingan awal dan juga mengamankan tiket semifinal, Tolik ini mengingatkan tantangan sesungguhnya masih menanti bagi Persib Bandung nih. Jadwal yang padat di awal musim membuat tim pelatih harus memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi fisik seluruh pemain, terlebih Persib Bandung juga akan segera menghadapi babak kualifikasi AFC dan selanjutnya Persib Bandung akan menghadapi Tampines Rovers pada pertandingan terakhir grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Jumat mendatang di 31 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kemudian Radio saat ini Timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2026 dan akan ambil bagian dalam FIFA Asian Cup 2026. Nah, kalau ditanya apa beda dari dua turnamen ini? Jadi Piala AFF ini merupakan turnamen resmi buatan Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF, dan ajang ini pertama kali digelar pada 1996 dengan nama Piala Tiger nih. Dalam perjalanannya, Piala AFF mengalami beberapa pergantian nama sesuai sponsor utama, dan ajang ini berlangsung 2 tahunan dengan konsep kandang-tandang, teman Pradua. Piala AFF 2026 merupakan edisi ke-16 dari 15 gelaran sebelumnya. Thailand menjadi tim tersukses dengan 6 gelar, sedangkan prestasi Indonesia adalah 6 kali menjadi runner-up nih. Adapun FIFA Asian Cup merupakan ajang buatan FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino menandatangani MOU dengan pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN 2025. Karena kesepakatan ini dilakukan FIFA dengan para pemimpin ASEAN, AFF tidak ambil bagian, tapi karena AFF merupakan anggota FIFA, AFF tetap mendukung ajang ini juga pastinya. Rencananya teman radio, FIFA Asian Cup ini akan digulirkan untuk pertama kalinya pada September hingga Oktober 2026 mendatang, dan sejauh ini Indonesia disebut sebagai tuan rumah, tapi belum diumumkan secara resmi oleh FIFA sendiri. Tidak seperti Piala AFF yang hanya diikuti negara-negara ASEAN, FIFA Asian Cup ini dibagi ke dalam 2 divisi berdasarkan peringkat FIFA teman radio. Ada juga negara ASEAN lainnya yang diundang tampil. Dengan kata lain, Piala AFF adalah turnamen resmi AFF, sedangkan FIFA Asian Cup merupakan produk politik antara FIFA dan juga pemimpin ASEAN, dan akan bergulir mulai di tahun 2026 ini. Selamat radio, ini merupakan informasi penutup untuk di perjalanan sport update siang hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita update informasi entertain ke ruang dengar kamu untuk di perjalanan Pradua Teiman. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua Radio dari teman terbaik kamu.

0: Pan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Radio mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta? Wah, pas banget. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jauh lebih mudah dan juga hemat. Betul sekali, kamu bisa rayakan momen spesial ini, teman Radio, pastinya dengan penawaran heboh kembali hadir. Beli 1 gratis 1 khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta, bayar hanya 1 juta cuma sampai 31 Juli 2026. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai 31 Juli 2026, belum jadi member? Gampang banget, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi, dan juga langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi teman Radua? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa, teman Radio, di perjalanan santai siang di hari ini. Kita masih update informasi, dan kali ini kita update informasi entertain di perjalanan Pro 2 Teman. Kita update informasi musik, teman Radio. Ada Ariana Grande yang menggugat dua peretas karena diduga meretas akun pribadi milik produser dan fotografer yang sudah bekerja sama dengannya nih. Dalam dokumen gugatan, Grande ini yang menuding dua peretas yang disebut sebagai John Doe, di mana ini melakukan peretasan terhadap berbagai akun digital pribadi sejak lama, dan juga yang terakhir adalah pada 2024, teman Radio. Di mana John Doe ini diduga memperoleh lagu-lagu, rekaman audio, video, dan juga foto Grande yang belum dirilis yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, lalu diduga dijual di dark web dengan harga yang signifikan, teman Radua. Aksi ini pastinya dalam gugatan itu mengakibatkan apa yang disebut gugatan sebagai pelanggaran jahat terhadap privasi Ariana Grande. Dan juga pastinya di tahun 2023 saja 45 lagu yang belum dirilis milik Grande diretas, dicuri, dan juga dibocorkan oleh para terdakwa, tulis di dokumen ini, teman Radua. Dan tulisannya juga, sejak debut musiknya pada tahun 2011, ratusan kebocoran serupa telah terjadi. Berarti sudah sering ya, teman Radua. Gugatan ini juga bertujuan untuk mengungkapkan identitas peretas, di mana seorang sumber yang dekat dengan Grande mengatakan kepada People bahwa gugatan ini dimaksudkan untuk menjadi pencegahan terhadap tindakan serupa di masa mendatang, dan tidak hanya menargetkan Ariana, tetapi juga banyak artis yang telah menghadapi pelanggaran privasi dan juga pencurian karya kreatif mereka yang serupa juga nih. Dan para artis ini pastinya berhak ya untuk mengontrol bagaimana dan kapan karya seni mereka dibagikan kepada dunia, dan pencurian dan distribusi karya kreatif yang melanggar hukum merusak hak tersebut dan tidak boleh ditoleransi juga pastinya. Ariana Grande saat ini sedang menjalani The Eternal Sunshine Tour yang sudah dimulai sejak 6 Juni lalu dan dijadwalkan berakhir pada 1 September mendatang, dan tour itu akan terdiri dari 41 pertunjukan di Amerika Utara dan juga Inggris. Sementara itu, teman Radio, Ariana Grande juga akan merilis album baru bertajuk Petal di 31 Juli nanti, dan album itu diproduksi oleh dirinya sendiri dan juga musisi asal Swedia dari Ilya, teman Pradua. Grande menggambarkan album studio kedelapannya ini sebagai sesuatu yang penuh kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin, keras, dan juga mendatang. Dan juga pastinya diberitakan Variety pada Selasa kemarin, Ilya yang bernama asli Ilya Salman Zadeh adalah produser Swedia Persia yang banyak bekerja sama dengan pencipta lagu hit Max Martin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: terbaik kamu. Kodi Era. Teman terbaik kamu.
1: Teman Radio, penyanyi Fatin Sidqia Lubis kembali memberi sinyal akan hadirnya karya musik terbaru setelah cukup lama ya tidak membagikan perkembangan proyek barunya. Juara X Factor Indonesia musim pertama ini terlihat berada di studio rekaman, memicu antusiasme para penggemar yang telah menantikan lagu terbarunya. Melalui sejumlah unggahan di media sosial, Fatin tampak berdiri di depan mikrofon di dalam studio, dan meski belum mengungkap detail proyek yang lagi digarap Tuan Radio, kemunculan ini menguatkan dugaan kalau penyanyi berusia 29 tahun ini sedang mempersiapkan babak baru dalam perjalanan karirnya setelah merilis album Cerita Kita. Kabar ini juga diperkuat dengan pernyataan Head of A&R Sony Music Indonesia, Kananta Kadria. Ia mengungkapkan kalau pihak label sudah kembali berdiskusi dengan Fatin untuk membahas arah musikal yang akan diusung pada proyek selanjutnya Teman Radio. Dimana menurut Kananta, hal yang paling menarik bukan hanya referensi musik yang dibawa Fatin, tapi dia menilai penyanyi tersebut saat ini sudah punya visi yang lebih matang soal konsep besar yang ingin diwujudkan dalam karya berikutnya Teman Radio. Kananta juga menilai kalau proses pendewasaan yang dialami oleh Fatin selama beberapa tahun terakhir menjadi fondasi utama dalam pengembangan konsepnya, dan pengalaman hidup yang semakin beragam diyakini akan memberikan warna berbeda dibanding karya-karya yang pernah dirilis sebelumnya. Salah satu benang merah yang akan diangkat dalam proyek terbaru Fatin adalah kerinduan terhadap masa kecil Teman Radio, di mana tema ini dipilih karena merepresentasikan fase kehidupan yang lebih sederhana dan sebelum hadirnya berbagai tantangan, tanggung jawab dan juga keresahan saat beranjak dewasa.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Radio War, rumah produksi Visinema memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya nih. Proyek ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema ya untuk memperluas limasa animasi hingga tahun 2030 mendatang. Melansir Variety, Teman Radio, sequel Jumbo ini masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film dan juga animasi lainnya. Dan meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi ini menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Pendiri Visinema, Angga Dwi Masa Songko, ini mengatakan saat ini lagi siapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027. Selain itu, Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi termasuk film animasi aksi komedi bertema Pahlawan Super yang akan tayang di 2028. Dan tidak hanya itu, Teman Radio, Visinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang sudah dikenal publik yakni Nusa dan Jumbo. Dan kedua proyek ini menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual atau IP lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional. Jadi keberlanjutan Jumbo tidak lepas dari pencapaian film pertamanya yang sukses menjadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa saja, Teman Radio, di mana kesuksesan itu mendorong Visinema untuk melanjutkan kisahnya lewat film berikutnya. Dan saat ini Visinema juga berupaya untuk memperkuat kerjasama dengan sejumlah negara di kawasan Asia termasuk Tiongkok, Thailand, Vietnam dan juga Filipina. Dan menurutnya pengembangan cerita yang berakar pada budaya lokal juga pastinya harus berjalan seiring dengan strategi untuk menjangkau penonton lokal ataupun juga global.

0: 98.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Soalnya Linsa kira untuk di perjalanan santai siang, karena kita akan masuk ke segmen sore ceria. Tapi bukan sama Linsa, teman Radio. Ada siapa di sini after Linsa? Biasanya ada siapa?
1: Ada Yayan. Yuhu.
0: Jangan bosan-bosan ya.
1: Iya, pokoknya tidak akan bosan kok ya. Dan seperti biasa ya, di sore ceria ini nampaknya kita kembali ditemenin sama langit yang cukup mendung dan abu-abu sedikit
0: lagi,
1: ya.
0: Cukup baju kita yang biru, langit gak mau biru sore ini.
1: Iya ya, dan di perjalanan sore ceria pokoknya nanti ada bisik juga. Kita bakal hadirkan bintang tamu yang akan menemani perjalanan sore. So buat Linsa, selamat beristirahat.
0: Untuk Yayan, selamat bertugas.
1: Thank you.
0: Oke, teman Radio Yayan udah siap untuk menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Thank you udah nemenin Linsa di hari ini, teman Radio. Kita ketemu lagi besok, dan besok kita masih bersama di bulan Juli yang bikin enak ini yang masih panjang, masih sampai tanggal 31 nih, teman Radio. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya rugi.

0: terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, MTSN Satu Kendari meluncurkan program Ramai Rabu Mari Mengaji sebagai inovasi dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter peserta didik. Program yang digagas Kepala MTSN Satu Kendari Haji Mapataliang menjadi bagian dari upaya membudayakan Al-Quran di lingkungan madrasah. Kepala MTSN Satu Kendari juga menyampaikan program Ramai dirancang untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut sekaligus mendukung pembentukan generasi yang berakhlak mulia dan berkarakter Islami.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Universitas Halu Oleo kembali dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Juli lalu dipusatkan di Gedung Teater Fakultas Ilmu Budaya UHO. Sebanyak 61 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara berpartisipasi dalam ajang tersebut dengan mengikuti 13 rangkaian lomba, yakni menyanyi dangdut, menyanyi pop, vokal grup, baca puisi, monolog, tari, penulisan cerpen, penulisan lakon, penulisan puisi, desain poster, lukis, komik strip, dan fotografi. Ketua Panitia Pelaksana Laode Asfah Yadin Alidin mengatakan bahwa Peksimida menjadi wadah untuk menjaring talenta seni terbaik dari kalangan mahasiswa.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir, babak baru pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara resmi dimulai. Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari kini bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kendari setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2026 tentang Universitas Islam Negeri Kendari. Perubahan status tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pengembangan pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara. Selain memperluas mandat kelembagaan, transformasi ini juga membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing nasional hingga internasional. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya, tentunya saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yayan bakal hadir ke rekan-rekan kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana julingnya teman Pro 2? Masih lama ya teman Pro 2, gak apa-apa. Asal dinikmati gitu ya tiap harinya, pasti waktu tuh akan berlalu begitu saja tanpa kita sadari. So, mengawali kebersamaan di perjalanan sore ceria ya, kita ada di Sherlock, sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan update informasi yang ada di sekitar kamu teman Pro 2. Mau update info cuaca boleh, info lalu lintas juga boleh. Kamu bisa join via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download dengan mudah di App Store dan juga Play Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari, boleh di @rri_kendari_ juga boleh, atau di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0821 883 0908.

0: Oke bun, terus mundur ya, kiri dikit, kiri dikit ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kita update informasi dari BMKG teman Pro 2 yang

rilis informasi perakiraan cuaca ya di Provinsi Sulawesi Tenggara di hari ini, tepatnya Rabu 29 Juli 2026. Dan informasi ini dirilis ya melalui website resminya, berlaku untuk 17 kabupaten dan juga kota seprovinsi Sulawesi Tenggara. Dan BMKG mencatat hari ini di wilayah Provinsi Bumi Anoa didominasi berawan, teman berdua ya. Kondisi cuaca ini juga terjadi di Kabupaten Kolaka, Konawe, Muna, Buton, Bombana, Wakatobi, Konawe Utara, Bunda Barat, dan juga Buton Tengah. Kemudian wilayah Kabupaten Kolaka hari ini diprediksi udara kabur, sementara itu Kota Kendari diperkirakan cerah, teman perdua. Sedangkan untuk di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Buton Selatan, dan juga Kota Bau-Bau cerah berawan. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Kolaka Timur hari ini BMKG mencatat perakiraan cuacanya kabut ya, teman perdua. BMKG juga mengimbau nih masyarakat Sulawesi Tenggara untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca saat berada di luar rumah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama Tupam Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi Tupam Pro 2 di momentum upacara bendera di hari Senin kemarin ya, menjadi momen yang istimewa nih bagi keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kendari. Karena di kesempatan yang hikmat ini ya, kepala dari MTSN 1 Kendari tuh memberikan apresiasi dan juga penghargaan secara langsung kepada sejumlah murid yang telah mengharumkan nama sekolah. Dan penyerahan penghargaan ini dilangsungkan di hadapan seluruh peserta upacara di halaman utama madrasah. Apresiasi yang diberikan sama pihak madrasah juga diwujudkan dalam bentuk penyerahan uang pembinaan, yang mana langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata ya, sekaligus wujud kepedulian sekolah terhadap pengembangan potensi peserta didiknya. Dan diharapkan penghargaan ini tuh bisa menjadi motivasi tambahan biar mereka juga terus mengasah bakat yang dimiliki, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi, kali ini datang dari 3 mahasiswa Universitas Haloleo Kendari ya, yang meraih juara 1 di ajang Digital Innovation Challenge Kristal Kasuari teman Pro 2 dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital di Bumi Kasuari yang diselenggarakan Bank Indonesia di Sorong, Papua Barat Daya di tanggal 25 Juli kemarin teman Pro 2. Dan dari ketua timnya juga mengatakan kalau kompetisi ini tuh diawali dengan tahap pre-assessment case, di mana di tahapan ini seluruh peserta tuh diminta menyusun solusi digital ya untuk mendorong peningkatan adopsi dan juga penggunaan KRIS di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Dan dia juga menjelaskan setiap gagasan itu dinilai berdasarkan tingkat inovasi, kemudahan implementasi, dan juga kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Dan dari seluruh peserta, hanya 5 tim ya dengan nilai tertinggi yang berhak melaju ke babak final. Dan di babak final inilah para peserta menghadapi reality check study case yang dimana tuh simulasi operasional untuk menguji kelayakan dan juga ketahanan inovasi yang diajukan dalam menjawab tantangan penggunaan KRIS di lapangan. Dan dalam waktu 1 jam, seluruh finalis itu harus menganalisis persoalan, kemudian menyusun solusinya, terus menyiapkan bahan presentasinya, hingga memaparkan gagasan di hadapan dewan juri. Dan menghadapi tantangan ini, tim UHO Kendari menghadirkan inovasi namanya tuh KRIS Point. Dan program ini tuh dirancang dengan memberdayakan agen laku pandai teman Pro 2 ya, dan juga sebagai pusat edukasi, pendampingan sekaligus penggerak penggunaan KRIS di sentra perdagangan.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk, cepet.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Dan kita sudah masuk di Bisik Bincang Asik ya teman Pro 2. Dan sore hari ini di episode Bisik kali ini kita bakal berbicara tentang prestasi ya. Tentu ada yang namanya proses yang panjang, kerja keras dan semangat pantang menyerah di baliknya. Apalagi nih teman Pro 2, kalau prestasi itu tuh lahir dari dunia dakwah yang tidak cuman mengandalkan kemampuan berbicara, tapi juga pemahaman gitu ya, dan juga keberanian menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan sore ini kita bakal berbincang bersama Kak Syawal Adrafi. Halo Kak Syawal.
5: Halo.
4: Apa kabar Kak?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat ya. Dan Kak Syawal ini ya teman Pro 2 kemarin habis meraih juara 2 pidato tausiah poros inti 4 UIN Dato Karama Palu ya Kak ya.
5: Iya.
4: Wih, selamat dulu ya. Congratulations. Gimana nih perasaannya dapat juara 2?
5: Tentunya sangat senang dan bangga bisa meraih juara 2 di ajang poros intim keempat se-Indonesia Timur.
4: Wih, keren. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu ya sama teman-teman Prodo yang lagi mendengarkan saat ini, juga kegiatannya lagi sibuk ngapain ya akhir-akhir ini.
5: Oke,
4: silakan,
5: baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syawal Adrafi. Saya saat ini sementara kuliah juga di UIN Kendari.
4: Wih, sudah ganti nama. Sudah ganti ya, sudah ganti nama.
5: Sudah ganti nama. Okay. Selain itu juga ada beberapa kesibukan. Seperti saya juga mengajar di MTSN 3 Konawe yang ada di Batugong. Dan juga sehari-harinya tinggal imam di masjid di Andonuhu.
4: Oh, wow, Andonuhu ya. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu semester berapa sekarang Kak Syawal?
5: Semester akhir.
4: Wih, semester akhir tapi banyak ya kegiatannya ya. Oke, kita berbicara kemarin kan ikut lomba pidato ya.
5: Iya.
4: Sejak kapan sih Kak Syawal ini mulai tertarik dengan dunia pidato?
5: Dunia pidato sebenarnya saya tertarik sejak MTS.
4: Oke. Okay.
5: Di MTS itu sering saya ikut ajang-ajang pidato, ceramah, dan syarhil Quran. Nah, disitulah saya merasa, saya nih punya bakat nih di sini, bisa saya kembangkan. Dan kemarin setelah saya dengar ada seleksi untuk mengikuti poros intim keempat di UIN Dato Karama di Palu, saya tertarik dan saya coba untuk ikut seleksi. Alhamdulillah saya terpilih untuk mewakili UIN Kendari ke Palu dan alhamdulillah bisa meraih juara 2.
4: Luar biasa. Kenapa memilih pidato? Kan tadi tuh banyak tuh kayak yang ketertarikannya soal baca Al-Qur'an mungkin atau ceramah atau azan gitu kan. Kenapa milih lomba pidato dari sekian banyaknya lomba-lomba gitu yang dihadirkan?
5: Oke, baik. Sebenarnya ada beberapa banyak lomba sih, banyak lomba, tapi entah kenapa saya merasa peluang saya lebih besar di pidato.
4: Oh gitu, kayak feeling gitu ya.
5: Sedang bisa okay. ini. Dan sebenarnya ada beberapa, termasuk kemarin kan teman-teman juga yang dari KTI kan mm-hmm. Sempat datang. Itu sempat kita ditawari apa mau ikut di KTI mm-hmm. atau yang lain, saya bilang kayaknya saya mau di pidato deh, untuk mungkin ini terakhir kali saya membawakan nama kampus kan mm-hmm. nama kampus, setidaknya saya bisa memberikan satu prestasi mm-hmm. untuk kampus sebelum saya lulus dari kampus.
4: Amin, insya Allah ya. Oke, kita berbicara soal pemilihan mungkin orang-orang yang dipercayakan untuk ikut lomba gitu. Itu memang dari kampus sendiri yang pilih orang-orangnya atau inisiatif masing-masing orang gitu?
5: Itu ada inisiatif karena diberikan seleksi.
4: Oke, ada seleksinya.
5: Ada seleksi. Aha. Setiap cabang lomba itu diberikan seleksi mm-hmm. dan ditentukan oleh panitia mm-hmm. seleksinya kapan. Mm-hmm. Dan itu bebas tanpa ada batasan, siapapun yang ingin ikut seleksi maka boleh.
4: Oke, berarti maksudnya dari lingkungan kampus sendiri, lingkungan kampus gitu. Dan sendiri. Kemarin sayangannya Kak Syawal untuk akhirnya terpilih mewakili gitu kan Sulawesi Tenggara, itu ada berapa banyak tuh?
5: Ada beberapa sih okay. dari karena di sana kan sudah ada 4 fakultas ya, mm-hmm. sudah 4 fakultas dan sudah kurang lebih 20 prodi dan itu diseleksi. Mm-hmm. Dan banyak dari teman-teman prodi yang lain, fakultas yang lain yang ikut gabung. Alhamdulillah saya bisa lolos seleksi tersebut dan bisa membawakan UIN Kendari ke Palu.
4: Wih, keren. Berarti ada tema-temanya juga nih, apa namanya, pidato yang dibawakan gitu dari ya, seleksi betul. Dari tingkat kampus dulu.
5: Iya, betul.
4: Oke, kemarin yang kalau di tingkat kampus bawanya tentang apa?
5: Kalau di kampus kemarin kita diberikan sedikit kebebasan mm-hmm. untuk dilihat mana sebenarnya yang betul-betul karakternya.
4: Oke. Okay. Oke.
5: Kemarin kalau saya kemarin sempat diseleksi, saya sempat mengambil kesombongan.
4: Hmm, kenapa tuh?
5: Saya mengambil tema kesombongan karena saya merasa ini sangat realistis dengan kehidupan saat ini, karena banyak yang terkadang mohon maaf nih yeah. punya sedikit ilmu, punya sedikit kekayaan, merasa diri bangga, merasa diri lebih tinggi, merasa diri lebih mulia dari teman-teman yang lain. Akhirnya saya coba untuk kaji tema tentang kesombongan dan saya lakukan seleksi itu dan alhamdulillah saya bisa lolos dengan judul tersebut.
4: Wih, luar biasa. Dan akhirnya berangkat ke Palu membawakan lagi pidato yang berbeda tentunya.
5: Pidato
4: ya.
5: Yang
4: kalau
5: berbeda.
4: Dari sana ada topik nggak sih yang dikasih dari pihak panitia?
5: Dari pihak panitia itu kemarin disediakan 4 tema.
4: Oke. Okay.
5: Kita disuruh memilih. Kemarin saya memilih satu tema tentang kepemimpinan pemuda di era society 5.0 antara skill digital dan integritas.
4: Oke, okay, kenapa memilih itu?
5: Saya memilih itu karena pertama, saya rasa saya lebih menjerumus ke digital, lebih dekat dengan digital.
4: Karena Gen Z kan.
5: Gen Z. Saya lebih dekat nih dengan digital. Bagus nih kalau saya bahas tentang kepemimpinan pemuda. Karena saya sering dengar kan, Syubanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, tema ini menurut saya sangat sangat realistis untuk kita bahas. Dan kalau saya lihat dari sekian banyaknya peserta, memang tema ini yang menjadi populer, yang sangat populer dibahas.
4: Berarti banyak yang pilih tema itu ya?
5: Banyak, betul.
4: Okay. Berarti dari pemilihan temanya tuh ya bebas gitu, maksudnya kayak masing-masing tema ada jurinya gitu, enggak ya?
5: Enggak, di tema itu kan ada 4 tema kalau kurang salah. Ya, ada 4 tema tentang kepemimpinan pemuda, tentang moderasi beragama, ekoteologi, entahlah apalagi yang satu saya kurang ingat. Di situ kita diberikan kebebasan, silahkan pilih dan buat materinya. Disuruh buat materi, dan meskipun materi temanya sama, pasti materinya berbeda. Di situ penilaiannya nanti ada dewan hakimnya, ada 4. Di situlah mereka menilai yang mana yang terbaik menurut dewan hakim.
4: Nah, kalau dari Kak Syawal sendiri, fokus pembahasannya kemarin soal pidatonya tuh tentang apa?
5: saya lebih fokus ke kepemimpinan seorang pemuda di era digital.
4: Oh, oke. Okay. Berarti memang maksudnya kayak dicari yang paling dekat gitu sama diri sendiri, betul. Gitu kan. Seberapa besar sih persaingan yang Kak Syawar rasakan kemarin pada saat di Palu?
5: Kalau persaingan lumayan berat sih. Mm-hmm. Soalnya setelah kami berbincang dengan teman-teman, ternyata memang para pesertanya orang-orang yang sedang berkecimpung di dunia dakwah.
4: Oke. Okay.
5: Karena termasuk ada salah satu teman yang dari Ambon, mm-hmm. dia itu ternyata sudah sering mengikuti Syarhil Quran mm-hmm. di tingkat nasional. Mm. Jadi dia sudah mewakili tingkat nasional, sedangkan saya sendiri saya cuman sampai di tingkat provinsi, sempat ditawari ke tingkat nasional cuman belum rezekinya ke sana. Jadi saya merasa yang penting saya tampil dengan maksimal. Itu sudah menurut saya sudah terbaik lah. Saya tidak pernah menuntut ingin juara, yang penting saya maksimal.
4: Berarti pada saat tampil kemarin itu digelar satu hari ya? Dalam satu hari itu lombanya?
5: Lombanya itu ada
4: untuk,
5: dua hari.
4: Untuk pidato?
5: Pidato ada dua hari.
4: Oh, ada dua hari, gitu.
5: Karena pesertanya ada 22.
4: Wis, lumayan ya.
5: Perwakilan setiap kampus se-Indonesia Timur.
4: Oh, oke. Okay. Berarti pada saat, maksudnya melihat peserta lain yang tampil gitu kan, apalagi ada tema yang Kak Syawal juga pilih itu tema yang populer gitu kan, yang banyak peminatnya gitu. Melihat mungkin dari materi-materi dari teman-teman dari kampus lain gitu, ada rasa ini gak sih kayak, kalau bahasa kira Gen Z sekarang tuh insecure?
5: Kalau insecure awalnya iya. Ada satu peserta yang buat saya insecure.
4: Dari soalnya, mana tuh?
5: Kurang tahu sih.
4: Oke. Okay.
5: Karena kalau kita tampil tidak disebutkan dari perwakilan mana. Sisa disebutkan
4: nomor urut, nomor aja. Oke. Terus?
5: Ada satu, dia penampilannya bagus. Mm-hmm. Menurut saya ini bisa juara nih. Mm-hmm. Tapi di sisi lain saya pede. Mm-hmm. Saya pede dengan hasil karya saya, dengan karena saya merasa pidato ini bukan sekedar pidato, tapi lomba ini pidato tausiah, di mana dia cara menyampaikannya seperti pidato tapi harus ada tausiah di dalamnya, otomatis harus kuat dalil dan juga pendapat-pendapat para ulama. Di mana di sini banyak peserta yang kalau saya pribadi menilai dia itu bagus cara penyampaian dan juga ada dalilnya, tetapi mungkin masih kurang di pendapat-pendapat para ulama.
4: Ulama gitu, itu yang menjadi pertimbangan juga gitu. Nah, setelah dapat juara dua kemarin, ada tidak perubahan yang Kak Syawar rasakan dalam diri Kak Syawar sendiri, atau mungkin justru kayak muncul rasa tanggung jawab baru gitu?
5: Kalau saya pribadi, tentu saya sudah menyampaikan hal yang menurut saya sangat berat, karena saya sudah sampaikan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang, maka tentu saya harus memberikan kualitas-kualitas yang baik kepada diri saya, sehingga di kemudian hari bisa menjadi apa yang saya bicarakan di saat itu.
4: Itu yang menjadi apa ya, maksudnya yang jadi PR juga, gitu jadi kan. Nah, luar biasa menarik ya teman Pro 2, dan tentunya kita juga sudah live nih di TikToknya Rere Kendari. Boleh Kak Syawal bisa share gitu ya nanti, boleh, sama linknya sama teman-teman biar ikut meramaikan gitu ya. Oke, kita kembali saat lagi ya Kak Syawal ya. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Buat teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita, yang mau tanya-tanya juga boleh langsung komen-komen aja. Kita ketemu lagi sesaat setelah beberapa Lintas Nada berikut. Tetap bersama di Bisik Bincang Asik.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan bisik bincang asik ya. Dan kita akan cerita-cerita lagi masih bersama Kak Syawal juga soal perjalanannya kemarin di Palu ya. Kita berbicara soal lomba ya Kak Syawal ya. Kalau lomba itu pasti ada yang namanya persiapan gitu kan, sebelum lomba gitu. Nah kalau Kak Syawal sendiri berapa lama nih persiapan yang Kak Syawal lakukan sebelum ikut lomba di Palu kemarin?
5: Oke baik. Kalau saya sendiri persiapannya selama 2 minggu itu, tapi belum, tidak maksimal 2 minggunya. Karena pertama ada beberapa banyak kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Kemudian nanti kita fokus untuk karantina, betul-betul kita sering dipanggil oleh pendamping, dipanggil ke kampus untuk latihan. Yang saya ingat kurang lebih 3-5 hari sebelum keberangkatan, kita betul-betul digembleng, betul-betul diasah, sehingga H-1 nanti kita berangkat.
4: Berarti memang kemarin kalau di total-total 2 minggu gitu. Dan menurutnya Kak Syawal masih kurang.
5: Kurang sih karena ada beberapa banyak kesibukan yang lain.
4: Iya terutama kan Kak Syawal juga masih so akhir ya.
5: Iya masih kayak so akhir.
4: Terbagilah gitu lah pikirannya. Nah kalau misalkan kalau versinya Kak Syawal sendiri, persiapan yang paling maksimal itu kira-kira berapa lama?
5: Sebenarnya kalau kita fokus, fokus selama 1-2 pekan itu sudah maksimal, sudah bisa maksimal. Apalagi kemarin alhamdulillah ketika kita ingin ke Palu, awalnya kan kalau saya sering ikut lomba Kak, biasanya kalau ikut Syarhil Quran itu di tingkat provinsi seperti ini, biasanya kita diberikan 4 tema dan 4 tema itu harus kita kuasai. Tapi kemarin yang di Palu itu kita diberikan satu tema saja. 4 tema namun kita memilih satu yang mana kita kuasai. Jadi saya merasa oh sudah bisa maksimal kalau 1-2 pekan.
4: Berarti memang ya maksudnya difokusnya lagi gitu yang menjadi ini lagi. Kan. Nah, kalau kita berbicara soal pola latihan yang kemarin dijalani sama Kak Syawal, bagaimana polanya? Apakah dalam sehari itu harus berapa kali latihan gitu atau apa atau kayak gimana?
5: Kalau saya pribadi

0: penting setiap hari saya pernah baca teks yang pernah saya buat. Karena karena saya kalau merasa kalau saya sudah buat teks tersebut, secara otomatis tentu ada yang terbayang. Jadi setidaknya saya pernah baca 1-2 sampai 3 kali teks setiap hari. Nanti setelah dekat-dekat 1 pekan atau 5 hari itu baru betul-betul fokus untuk dihafal. Karena kalau saya, menurut saya pribadi, terlalu cepat saya hafal itu akan melayang-layang.
1: Melayang-layang gitu.
0: Jadi saya fokus baca saja, dimana kalau kita sudah sering baca hal tersebut pasti akan melengket secara sendirinya.
1: Iya, iya benar. Nah. Apalagi kalau misalnya tanda kutip dibuat sendiri, dibuat gitu sendiri, kan. Pasti maksudnya kayak tahu lah benang merahnya kayak gimana. Nah, kalau dalam penyusunan materinya, bagaimana Kak Syawal itu, maksudnya kayak biar materi yang disampaikan ini tuh menarik gitu?
0: Kalau saya sendiri kemarin, selain dari menggunakan pikiran dan buku-buku, juga saya sangat terbantu oleh AI. AI sekarang sangat canggih.
1: Iya, betul.
0: Terutama dalam penyusunan kata-kata yang baik. Terkadang kalau kita menyusun kata-kata itu sendiri, bahasa Indonesianya masih kurang. Dimana di situ setelah saya menyusun, mentahan, nah saya bantu dengan AI dan juga pendamping untuk memeriksa kembali apakah ini sudah mantap, apakah sudah sesuai dengan juknis-juknis yang telah ditentukan.
1: Nah, dalam menyusun materi dan juga persiapan sebelum lomba ya di Palu kemarin, ada tantangan tersendiri nggak yang Kak Syawal rasakan?
0: Kalau tantangan tersendiri yang saya rasakan cuman di manage waktu.
1: Oh, manage waktunya aja gitu. Berarti itu yang menjadi ini ya,
0: yang menjadi tantangan.
1: Tapi kalau menurut Kak Syawal sendiri, ada tidak aspek yang mungkin paling menentukan gitu dalam lomba pidato kemarin?
0: Aspek
1: apa yang paling penting tuh?
0: Kalau saya pribadi ya, mungkin dari aspek materi juga, materi dan cara pembawaannya. Kalau saya cuman itu sih, cara penyampaian dan juga materi yang kita bawakan.
1: Kemarin kan dapatnya juara 2 ya. Kalau misalkan diberi kesempatan lagi gitu kan, untuk lomba yang sama atau mungkin mengulang lomba yang kemarin, kira-kira apa yang Kak Syawal ingin perbaiki gitu dari pentas yang kemarin?
0: Tentu ingin saya perbaiki cara penampilan saya, dan juga mungkin akan mempermantap materi. Meskipun kalau saya pribadi, kemarin saya merasa penampilan saya itu saya sudah cukup maksimal, tapi di sisi lain kita tidak tahu bagaimana penilaian seorang juri. Nah, makanya itu mungkin saya masih perlu latihan lagi, perlu bimbingan lagi dari seorang pendamping, seorang dosen dan lain sebagainya. Dan memang sebentar lagi sepertinya akan ada lagi lomba yang akan digelar, bukan lagi se-Indonesia Timur. Kalau lomba yang saya dengar ini se-Indonesia.
1: Oh, oke, okay. Skala nasional.
0: Skala nasional gitu ya. Dia di Jogja.
1: Wis, mau ikut lagi tidak?
0: Rencananya seperti itu, cuman nantilah dilihat apa bagaimana.
1: Waktunya apakah waktunya bisa atau bisa. Tidak ya? Kalau berdasarkan evaluasi dari dosen pendampingnya kemarin, dari penampilan Kak Syawal itu apa gitu? Mungkin ada koreksi sedikit kah atau seperti apa?
0: Kalau kemarin alhamdulillah setelah saya tampil sudah, maksudnya sudah tidak ada diberikan masukan. Kalau dari pendamping sendiri mengatakan beliau sudah cukup puas dengan penampilan saya, kecuali sebelum penampilan ada
1: itu?
0: Beberapa yang dikoreksi pas latihan terakhir. Nah, latihan terakhir itu ada beberapa, termasuk dalam penyebutan bahasa Arabnya dan juga menambah sedikit konten-konten yang bisa membuat juri lebih terpukau.
1: Oke. Berarti mungkin karena grogi juga kali ya.
0: Kalau grogi ada, cuman setelah sudah di panggung, saya sering mengatakan seperti ini sih.
1: Iya, gimana tuh?
0: Kalau saya sudah ada di panggung, guru saya sering mengatakan kalau sudah di panggung ataupun di mimbar, usahakan menganggap diri kita itu sudah yang terbaik. Biar geroginya itu agak hilang. Tapi kalau ada orang yang kita segani di bawah, tidak bisa sih.
1: rasanya kayak pengen kabur ya. Ada momen yang paling berkesan tidak pada saat perlombaan kalian? Mungkin terlepas dari lomba itulah, ada mungkin ketemu teman-teman baru atau pengalaman apa gitu yang paling berkesan?
0: Tentu, sangat berkesan sebenarnya. Bapak lagi bisa bertemu dengan teman-teman yang baru, teman-teman dari Ambon, dari Gorontalo, dari Palopo, dan lain sebagainya. Itu sangat berkesan dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih komunikasi.
1: Masih komunikasi. Ya. Ui, apakah ada reuni nanti? Siapa tahu mau balik lagi di Palu gitu kan, atau teman-teman dari Palu mau ke Kendari gitu kan. Nah, pada saat momen pengumuman gitu, itu pengumumannya pada hari yang sama atau jeda beberapa waktu lagi?
0: Pas malam penutupan.
1: Oke, pada saat pengumuman akhirnya diumumkan sebagai juara dua. Siapa yang pertama kali Kak Syawal hubungi?
0: Orang tua.
1: Oke, gimana tuh?
0: Tentu sangat bersyukur pas dengar saya juara dua. Dan memberikan apresiasi. Dan juga ya, bagaimanalah seorang orang tua ketika tahu anaknya juara.
1: Iya. Dan itu pasti excited banget kan. Iya, tapi kasih awal yang kan tidak dapat juara dua kemarin.
0: Kalau saya pribadi, kalau yang saya rasakan ya, memang sih, memang ada, memang ada antara 1, 2, 3. Saya pribadi ya. Bisa lah saya masuk di 1, 2, 3. Karena saya pede dengan materi-materi yang saya bawakan, dengan semua pendapat-pendapat yang saya berikan. Apalagi konten-konten yang ada di pidato tausiah saya ini adalah konten-konten yang menarik, konten-konten yang terbaru. Dan saya merasa ini pas untuk saya bahas, dan saya yakin dengan hal itu.
1: Kalau target dari Kak Syawal sendiri kemarin dapat juara, terlepas dari feelingnya ya, targetnya kira-kira harus dapat juara berapa kemarin?
0: Kalau target sih ingin juara satu.
1: Iya. Ya, pasti ingin juara satu.
0: Cuman kan ada penilaian dari Dewan Hakim, tentunya penilaian-penilaian itulah yang digabungkan, bukan cuma satu Dewan Hakim.
1: Oke. Baik. Nah, kita juga tadi ya, kita ke live TikTok dulu nih. Ada sepertinya nih teman-temannya Kak Syawal ya yang bergabung. Ada Kak Nani Najwa, kemudian tadi ada Cantika juga ya yang bergabung. Silakan yang mau tanya-tanya Kak Syawal langsung komen-komen aja. Jangan lupa di tap-tap layar ya juga dong ya. Oke, kita kembali saat lagi ya Kak Syawal ya. Kita jeda dulu untuk Lintas Dada, tetap bersama di Bisik Bincang Asik.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
6: Dari lahir ada kekurangan.
7: Tuh, kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
8: Dede, Mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik ya. Masih barengan sama Yayan dan juga Kak Syawal tentunya. Kita ngobrol-ngobrol soal pengalamannya Kak Syawal kemarin di balik layar ya, yang akhirnya dapat juara 2 kemarin di Palu. Tapi kita ke teman-teman dulu di TikTok ya. Ada Kak Cantika nih yang mau bertanya sama Kak Syawal. Katanya waktu Kak Syawalnya tampil pidato depan umum, ada rasa grogi gitu gak sih? Terus pil cara ngatasin teman panggung ala Kak Syawal sesuai pengalaman pribadi. Silakan Kak Syawal dijawab.
5: Oke, baik. Bismillah, yang pertama, kalau rasa grogi tentu ada. Mm-hmm. Apalagi yang kita bawakan ini nama kampus. Mm-hmm. Bukan nama pribadi. Mm-hmm. Nah, tentu ada rasa-rasa grogi, takut salah, tapi tentu untuk mengatasinya kalau saya pribadi permantap materi yang ingin kita sampaikan. Itu paling utama, karena meskipun kita merasa diri ini sudah pede, tapi kalau materinya memang tidak kita kuasai, itu akan mengurangi rasa kepercayaan diri kita. Kemudian yang kedua itu tadi, usahakan ketika sudah tampil di depan, kita merasa bahwa kita yang terbaik. Biar menghilangkan rasa grogi itu, jangan memikirkan penampilan orang. Karena kalau kita pikirkan penampilan orang, bahwa dia itu, ah dia hebat, itu yang membuat kita grogi. Kalau saya pribadi, yang sering saya lakukan, saya suka tampil di akhir-akhir. Saya tidak suka tampil pertama.
4: Oh, di akhir-akhir. Dan kemarin dapat nomor urut berapa?
5: Keempat.
4: Oke, itu termasuk akhir atau awal?
5: Itu awal.
4: Oke.
5: Saya pribadi suka di akhir-akhir. Soalnya gini, kalau saya tampil di awal, saya yang akan menjadi contoh bagi orang lain. Saya suka contoh dari orang lain. Ketika saya melihat orang lain, dia bagus, saya lihat di mana kekurangan yang bisa saya isi. Akhirnya saya akan lebih pede ketika saya sudah melihat penampilan orang lain. Nah, di situ saya lihat titik-titik yang bisa menjadi pengurangan bagi dia. Jadi itu bisa menjadi nilai plus bagi saya.
4: Maksudnya sekalian apa, melihat orang lain tampil kayak evaluasi juga gitu. Oh, saya harus kayak begini, saya harus begini gitu.
5: Setidaknya kalau dia yang juara satu, saya juara duanya.
4: Ya. Oh, boleh dicoba ini ya caranya ya. Saya baru tahu ada cara begini. Oke, kita kembali lagi pada saat kemarin gitu ya. Bagaimana sih kalau menurut Kak Syawal sendiri caranya kita menyampaikan dakwah, apalagi kan sekarang sudah zamannya ini ya, Gen Z gitu, sudah mulai menguasai dunia kan. Bagaimana caranya menyampaikan dakwah ini tuh biar lebih dekat gitu dengan kehidupan anak-anak Gen Z sekarang?
5: Kalau saya pribadi, tentu yang pertama, sampaikanlah kebaikan itu dengan hati. Nah, karena sesuatu yang kita sampaikan dari hati akan sampai ke hati. Nah, kemudian yang kedua, kalau sekarang itu Gen Z akan lebih dekat dengan digital.
4: Iya.
5: Makanya saya kemarin suka, kalau saya ceramah, saya pribadi suka mengambil kata-kata yang menurut saya itu akan menarik perhatian audiens. Seperti kemarin, saya sedikit spill.
4: Boleh.
5: Okay. Kemarin itu saya mengambil ungkapan-ungkapan yang pernah dipakai oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Dia mengatakan bahwa manusia itu sedang dilanda oleh 3 penyakit. Yang pertama kutil. Kurang teliti. Yang kedua kurap, kurang rapi. Dan yang ketiga kudis, kurang disiplin. Langsung beliau melanjutkan bahwa ini semua adalah kuman atau kurang beriman. Jadi konten-konten yang seperti ini akan menarik. Apa sih itu kutil? Kok ada kutil dalam ceramah? Akhirnya itu yang saya lakukan. Pas saya katakan seperti itu, bahkan Dewan Hakim langsung melongo. Kenapa seperti ini? Jadi menurut saya itu yang menjadi nilai plus bagi saya, sehingga kemarin diberikan kategori sama Dewan Hakim.
4: Nah, tadi kan Kak Syaul juga sempat singgung ya, sekarang tuh digital gitu, dan Gen Z sama dunia digital itu tidak bisa dipisahkan. Betul, gitu kan. Sekali. Dan memang saat ini media sosial juga kayak jadi ruang yang sangat besar gitu kan. Kalau menurutnya Kak Syaul sendiri, bagaimana sih caranya kita bisa manfaatkan media sosial ini sebagai sarana dakwah yang positif juga gitu bagi teman-teman Gen Z?
5: Oke, yang pertama mohon maaf untuk teman-teman yang ada di luar sana. Yang pertama, kadang saat ini kita ketika melihat sesuatu yang kurang baik di sosial media, kita malah mendukung. Nah, contoh-contoh yang tidak etis seharusnya dipertontonkan, tapi itu kita normalisasikan. Tetapi ketika ada seseorang yang menyampaikan kebaikan, itu akan di blacklist, dikatakan soalim lah, dihujat lah. Orang yang berdakwah di sosial media dikatakan dakwah aja lah di sana di masjid. Seharusnya kan kita harus memenuhi platform digital itu dengan dakwah-dakwah anak muda. Setidaknya ketika kita tidak bisa menyampaikan dakwah, maka kita posting sesuatu yang baik,
4: yang bermanfaat, gitu kan, yang bisa memberikan dampak yang positif, gitu. Kalau menurut Kak Syaul sendiri, selain itu ada lagi tidak sih tantangan gitu untuk berdakwah di era digital yang sekarang ini?
5: Tentu sangat banyak sebenarnya tantangannya. Pertama, sesuatu yang menjadi jejaring digital itu, ketika menyampaikan dakwah akan susah FYP.
4: Iya.
5: Itu FYP yang saya rasakan. Itu susah akan viral di tengah-tengah masyarakat. Dan memang yang datang sekarang itu yang banyak suka ceramah-ceramah itu orang-orang tua yang jarang menggunakan Facebook. Sudah tidak bisa bermain digital lagi. Akhirnya yang menjadi tantangan terbesar bagi seorang pendakwah di era digital ini, bagaimana dia bisa memberikan konten-konten yang menarik, yang bisa menarik perhatian seorang pemuda atau Gen Z, bahkan Gen Alpha yang saat ini kan. Itu yang harus kita lakukan, tantangan terbesarnya sih.
4: Iya benar. Nah, selain kemampuan dalam berbicara gitu ya, public speaking gitu untuk seorang pendakwah gitu, karakter apa sebenarnya yang wajib dimiliki gitu untuk seorang pendakwah selain kemampuan bicaranya?
5: Selain kemampuan berbicara, kalau saya pribadi tentu selain dari public speaking harus memiliki juga pemahaman tentang dalil itu sendiri. Karena itu penting. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu hanya apa yang kita lihat di Al-Quran dengan terjemahannya, itu yang kita sampaikan. Padahal tidak semua yang kita baca itu sesuatu yang benar-benar adanya. Kadang harus kita telusuri lebih dalam dan lain sebagainya. Dan ini juga Kak, salah satu hal yang paling berbahaya saat ini,
4: apa tuh?
5: Itu ketika orang membuat konten dan akan di edit oleh orang lain, akan diubah. Umpama saya sedikit sampaikan bahwa ada dalam di ayat di dalam Al-Qur'an ada ayat mengatakan wala taqrabus shalah, janganlah kamu mendekati salat, wa antum sukara, wa antum sukara itu dalam keadaan mabuk. Dan kalau ada orang-orang iseng yang mohon maaf dia tidak ingin salat dan tidak ingin beribadah, ah ini ada ustadz seperti ini yang mengatakan wala taqrabus shalah, janganlah kamu mendekati sholat. Kita dilarang sholat loh. Berarti kita tidak apa-apa nah sholat. Maka itu tantangan juga ketika banyak-banyak konten-konten yang harusnya kita harus membaca sampai akhir tapi dipotong.
4: Berarti itu yang menjadi, iya sih ya benar, kalau di dunia digital sekarang kan kita harus lebih berhati-hati lagi, gitu kan. Apalagi kayak konten-konten sekarang ya sangat mudah gitu kita membagikan sesuatu di media sosial, tinggal pintar-pintarnya kita lagi bagaimana meng-cross-check kembali gitu, apakah benar atau tidak. Nah, ini ada di live TikTok kita ada yang sapa Kak Syaul nih, dari Kak Uwelta, Kakak Syaul. Ya, ini siapa nih?
5: Halo.
4: Ya, boleh disapa-sapa dulu dong teman-temannya.
5: Ini sudah ada beberapa teman ini.
4: Ada Kak Walta tadi, ada Kak Cantika juga ya. Terima kasih ya buat teman-temannya Kak Syawal yang sudah meramaikan kolom komentar. Nah, setelah mendapat juara 2 kemarin di Palu nih Kak Syawal, target selanjutnya apa nih?
5: Target selanjutnya kalau sekarang yang dijadi prioritas sebenarnya lulus.
4: Setelah lulus.
5: Setelah lulus tentunya saya ingin melanjut sih sebenarnya. Semoga ada rezeki untuk melanjutkan di S2.
4: Amin.
5: Dan itu memang dari harapan orang tua juga, selain harapan diri pribadi, karena menurut saya harus sih dilanjut pendidikannya. Karena saya awalnya ingin sebenarnya Kak, kalau ingin dicerita sebenarnya awalnya ini saya bercita-cita bukan di jurusan ini.
4: Tapi
5: tapi saya sempat dengar sih kamu itu tersesat di jalan yang benar. Karena saya saat itu ingin kuliah kedokteran kesehatan. Saya sempat mendaftar di Unhas. Saya diterima beasiswa tapi cuma 80%. Dan orang tua saat itu 2021 waktu penyakit corona.
4: Iya, COVID lah ya.
5: Dan orang tua masih kurang srek saat itu karena ada beberapa hal. Akhirnya saya dikatakan, "Enggak usahlah kalau mau di Makassar, tidak usahlah ambil kedokteran." Ya udah, akhirnya saya coba daftar lagi ke Kairo di Mesir. Lolos, cuman kembali lagi orang tua juga belum belum berikan
4: izin gitu ya.
5: Akhirnya saya memutuskan untuk tidak kuliah saat itu. Tetapi sesuatu hal, guru saya yang ada di pondok saat itu memberikan saya formulir pendaftaran yang ada di Sulawesi Selatan di Ma'had Ali. Ma'had Ali katanya, "Kamu kuliah aja di sana." Dengan rasa pasrah, ya udah, saya dimanapun aja deh, ikuti aja kemauan orang tua, dibanding nanti ada cekcok dengan orang tua karena cuman gara-gara kuliah. Ya udah deh, saya ikut aja. Akhirnya di saat itu saya ikut aja kuliah bagaimana aktivitas-aktivitas yang lain. Setelah saya semester 4, dan saat itu saya tanyakan sama teman-teman, "Kenapa nih saat ini kita selalu baca kitab doang, baca kitab bahasa Arab?" Kalau bahasa Arab saya tidak terlalu pertanyakan, karena memang pondok itu kita kenal Ma'had Ali kan harusnya bahasa Arab. Tapi ini baca kitab, memangnya kita jurusan apa sih di sini? Katanya kita ini jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya bilang, "Wah,
4: di luar prediksi nih." Baik. Nah, selanjutnya apakah masih tetap ingin menjalani dunia dakwah seperti ini, atau mungkin kayak ada target-target lain mungkin dari Kak Syawal sendiri?
5: Tentu kalau berdakwah, saya tetap akan berdakwah. Dan kebetulan Kak, saya aktif di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari, untuk keluar khutbah Jumat dan safari-safari dakwah. Dan itu akan tetap saya jalankan insya Allah. Tapi target-target yang saya buru sebenarnya ingin S2, semoga bisa jadi dosen sih.
4: Amin. Ya semoga ya, semoga. Yang penting lulus S1 dulu nih.
5: Lulus dulu, lanjut. Nah, semoga bisa.
4: Amin. Nah, oke, terakhir mungkin boleh kasih closing statement-nya buat teman-teman Pro2 gitu kan, seperti apa gitu. Silakan Kak Syawal.
5: Baik, untuk teman-teman yang ada di luar sana, saya ingin katakan bahwa jangan pernah meragukan diri sendiri. Karena ketika kita meragukan diri sendiri, itulah yang terjadi. Tapi yakinlah kepada diri sendiri, karena ketika kita yakin dengan diri kita, maka itulah yang akan terjadi. Ala bisa karena biasa.
4: Oke, luar biasa. Wajar sih dapat juara 2 ya. Semoga nanti bisa dapat juara 1 gitu.
5: Amin.
4: Oke, terima kasih banyak Kak Syawal ya sudah menyempatkan waktunya main ke studio Pro2. Nanti kalau tampil di nasional kita undang lagi.
5: Insyaallah. Amin.
4: Oke, terima kasih juga buat teman-teman Pro2 yang sudah ikut meramaikan di live TikTok kita sore hari ini. Semoga juga obrolan kita di Bisik Bincang Asik di episode kali ini juga bisa menambah insight bagi teman-teman Pro2 Pro 2 yang juga mendengarkan dan juga menonton di sore hari ini. Oke teman Pro 2, akhir kebersamaan. Tapi tenang aja, perjalanan sore ceria masih berlanjut barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam nanti. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Pas banget nih teman berdua karena spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa. Mau isi rumah kini tuh jauh lebih mudah dan hemat juga. Rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh kembali hadir beli satu gratis satu. Khusus produk peralatan makan ya teman berdua dengan minimal belanja 2 juta rupiah. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan juga aksesoris. Serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta rupiah berlaku sampai di tanggal 31 Juli 2026. Serunya lagi ada banyak banget pilihan furniture berkualitas dengan harga super miring. Jadi bayangkan teman berdua ya, meja makan idaman sekarang tuh bisa kamu miliki mulai dari harga 1,5 jutaan saja. Tidak cuma itu teman berdua, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, harganya cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga, ada meja tamu yang cantik yang siap mempermanis ruangan teman berdua. Dan ingat teman berdua, semua penawaran fantastis ini tuh khusus untuk member Informa, berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Bagi kamu yang belum jadi member, gampang banget, kamu tinggal download saja aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store kamu ya. Jadi tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas teman-teman. Informa Kendari, rumah estetik belanja lebih hemat.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro Duo Kendari, teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif teman Pro 2 ya. Beragam sajian informasi tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya nih ada yang lagi rame teman Pro 2 soal kalau misalkan badan kita mulai tidak enak, ternyata banyak anak muda sekarang tuh lebih memilih tanya ke ChatGPT dulu dibanding langsung ke dokter nih teman Pro 2. Dan ini memang studi terbaru yang menemukan 6 dari 10 anak muda urban itu mengaku pernah self-diagnosis pakai AI atau Google pas lagi sakit. Nah, parahnya lagi banyak juga nih yang sudah yakin sama hasil diagnosisnya sendiri sebelum akhirnya tuh datang ke tenaga medis sendiri. Padahal dokter itu mengingatkan ya, hasil self-diagnosis ini tuh belum tentu benar teman Pro 2. Salah nebak penyakit bisa bikin salah minum obat, telat dapat penanganan, bahkan nekat mengabaikan resep dokter juga teman Pro 2. Dan ChatGPT ini memang oke sih buat cari info awal ya, cuman urusan diagnosis tetap butuh pemeriksaan langsung. Jadi jangan gampang percaya juga nih teman Pro 2 sama hasil AI ya, apalagi buat menentukan pengobatan sendiri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih seputar dunia Gen Z nih teman Pro 2. Katanya Gen Z itu susah nabung, gak selalu berarti boros teman Pro 2. Kadang gaji yang baru masuk itu justru langsung kepotong buat bayar kos ya, makanan, transportasi, internet, tagihan. Belum lagi ada ajakan nongkrong dan godaan check out barang yang lagi viral ya teman Pro 2. Belum lagi kalau misalkan lihat orang liburan gitu ya, beli gadget baru, nongkrong di tempat yang hits, kita jadi ikut pengen meski sebenarnya itu tidak terlalu butuh ya teman Pro 2. Sekarang gaji tuh lebih dulu dipakai dulu buat kebutuhan sama wishlist, nah baru deh nabung ini kalau masih ada sisanya. Padahal biaya hidup tuh terus naik dan pemasukan juga belum tentu ikut naik ya. Jadi biar tabungan ini tidak cuma jadi wacana, mungkin kita bisa belajar untuk coba menyisihkan uang di awal gajian. Sedikit tidak masalah asal konsisten.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 50 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sohbi ajamain amabak. Mendengar muslimin musliman terrenungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul yaitu balasan sedekah. Kisah yang bisa kita renungkan bersama. Suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib hendak kembali ke rumah yang berada di sebelah rumah Nabi. Sesampainya di sana ia masuk ke dalam rumah untuk menemui Fatimah, putri Nabi Ali, melihatnya duduk. Sementara itu Salman Al-Farisi berada di depannya dengan bulu yang bertebaran. Fatimah saat itu sedang memintal bulunya. Melihat hal itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai istriku yang mulia, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada suamimu? Demi Allah saya tidak punya apa-apa, namun ini adalah 6 dirham yang dibawa Salman. Saya memintal bulu sebagai upahnya. Saya ingin membeli makanan untuk Hasan dan Husain dengan uang itu," kata Fatimah. "Wahai istriku yang mulia, berilah aku 6 dirham itu," pinta Ali. Fatimah kemudian meletakkan di tangan Ali. Kemudian Ali pergi keluar untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan Ali tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang berkata, "Barang siapa memberi utang kepadaku, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang mengatur dan memenuhi." Mendengar kata-kata ini, Ali bin Abi Thalib mendekati pria itu dan memberinya 6 dirham. Ali lantas memasuki rumah Fatimah dengan tangan kosong. Ketika Fatimah melihatnya tanpa apa-apa, ia menangis. Ali berkata kepada istrinya, "Wahai istriku yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Wahai anak paman Nabi, aku melihatmu tanpa membawa apa-apa," jawab Fatimah. "Wahai istriku yang mulia, aku berutang kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menolongmu," jawab Ali. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Ali keluar pergi ke tempat Nabi. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang badui yang menggiring seekor unta. Ali mendekatinya, "Wahai ayah Hasan, belilah unta ini dariku," kata orang badui itu. "Saya tidak punya apa-apa," jawab Ali. Saya menjualnya kepadamu dengan pertanyaan jatuh tempo," jelas orang badui itu. Berapa banyak? Ali bertanya. 100 dirham," jawab orang badui. Ali menerima tawaran orang badui itu dengan mengambil unta tersebut. Beberapa saat kemudian seorang badui lain mendatangi dan berkata, "Wahai ayah Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Jawab ia, "Iya." "Berapa banyak?" 300 dirham," jawab Ali. "Baiklah, aku membelinya." Pendengar rahimakumullah. Si badui tersebut lantas memberikan uang tunai 300 dirham kepada Ali. Kemudian Ali mengambil tali kakang unta itu dan memberikannya kepada orang badui itu. Setelah proses jual beli selesai, Ali kembali ke rumah. Ketika melihatnya, sang istri tersenyum dan berkata, "Wahai ayah Hasan, ada apa ini?" "Wahai putri Rasulullah, aku memberi seekor unta dengan pembayaran jatuh tempo 100 dirham. Kemudian aku menjualnya secara tunai seharga 300 dirham. Sungguh engkau sudah mendapatkan taufik," kata Fatimah dengan rasa syukur. Ali kemudian pergi ke tempat Nabi. Saat memasuki pintu masjid Nabi melihatnya dan tersenyum. Ali datang menyapanya. "Wahai ayah Hasan, apakah engkau yang membawa berita atau saya yang menyampaikan berita?" tanya Nabi. "Iya, engkau yang memberi saya kabar, duhai Rasulullah." "Wahai ayah Hasan, apakah engkau mengenal seorang badui yang menjual unta kepadamu dan seorang badui yang membeli unta darimu?" Kata tanya Nabi, "Allah dan Rasulnya lebih mengerti." Jawab Ali, "Beruntunglah engkau, wahai Ali. Engkau berutang 6 dirham kepada Allah, kemudian Allah memberimu 300 dirham yang penggantinya masing-masing adalah 50 dirham. Yang pertama adalah Jibril dan yang kedua adalah Israel." Jamaah pendengar rahimakumullah, begitulah balasan bagi orang-orang yang suka bersedekah dengan ikhlas. Allah pasti akan menggantinya. Kita harus percaya dengan hal ini. Kisah sahabat Ali bin Abi Thalib adalah bukti betapa orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang berlipat ganda. 6 dirham dibalas dengan 300 dirham. Ini memang janji Allah sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun khabbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasiun alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ada seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Pendengar rahimakumullah, demikian renungan maghrib kali ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, berbagi dan berempati, tentu dengan cara yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Insya Allah Dia akan memberikan balasan yang tak terhingga untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudan lazi wa a'dah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di Sore Ceria.

Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini nggih, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan masih akan hadir kurang dengar kamu ya dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

Masih bersama teman Pro2 di perjalanan sore ceria. Kita ada di FYI for your information nih teman Pro2. Ubi seringkali menjadi pilihan pengganti nasi nih saat menjalani program diet ya. Karena memang selain rasanya manis alami, ubi ini juga mengandung serat, vitamin, dan berbagai nutrisi yang bisa bantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Tapi pertanyaannya, apakah ubi ini benar-benar efektif bantu menurunkan berat badan atau tidak? Jawabannya bisa ya teman Pro2. Karena memang ubi ini tuh bisa menjadi sumber karbohidrat yang lebih sehat jika dipadukan dengan pola makan seimbang dan juga gaya hidup yang aktif. Kalau misalkan diolah dengan benar, ubi ini tuh bisa memberikan sejumlah manfaat bagi program penurunan berat badan yang pasti bisa berikan rasa kenyang lebih lama, kemudian mendukung penurunan berat badan rendah kalori dan tetap mengenyangkan, bantu jaga kadar gula darah dan juga kaya nutrisi dan mudah diolah.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita ya di perjalanan sore ceria hari ini. Nanti selanjutnya di Jaga Malam bakal ditemenin sama rekan Yayan, ada Riani, nanti sampai jam 12 malam. So kalau gitu Yayan pamit, teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, MTs 1 Kendari meluncurkan program Ramai Rabu Mari Mengaji sebagai inovasi dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter peserta didik. Program yang digagas oleh Kepala MTsN 1 Kendari Haji Mapat Taliang menjadi bagian dari upaya membudayakan Al-Quran di madrasah. Di mana Kepala MTsN 1 Kendari menyampaikan program Ramai dirancang untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut sekaligus mendukung pembentukan generasi yang berakhlak mulia dan berkarakter Islami. Melalui inovasi tersebut, MTsN 1 Kendari berharap budaya mengaji semakin mengakar di lingkungan madrasah serta menjadi inspirasi dalam menciptakan suasana belajar yang religius, nyaman, dan berkualitas. Info Pro 2. Dari informasi selanjutnya, teman radio, babak baru pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara resmi dimulai. IAI Institut Agama Islam Negeri Kendari kini bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kendari, UIN Kendari, setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2026 tentang Universitas Islam Negeri Kendari. Perubahan status tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pengembangan pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara. Selain memperluas mandat kelembagaan, transformasi ini juga membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing nasional hingga internasional. Dengan resmi menjadi Universitas Islam Negeri, UIN Kendari diharapkan mampu menjadi pusat integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman, melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter adaptif terhadap perkembangan zaman, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah, nasional hingga tingkat global. Dalam informasi terakhir, teman radio, Universitas Halo Oleo kembali dipercaya menjadi tuan rumah pekan seni mahasiswa daerah Peksimida, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Juli 2026, dipusatkan di Gedung Teater Fakultas Ilmu Budaya UHO. Sebanyak 61 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara berpartisipasi dalam ajang tersebut dengan mengikuti 13 rangkai lomba, yakni menyanyi dangdut, menyanyi pop, vokal, grup, baca puisi, monolog, tari, penulisan cerpen, penulisan lakon, penulisan puisi, desain poster, lukis, komik strip, dan fotografi. Pada Peksimida 2026, Universitas Halo Oleo mendominasi perolehan juara di hampir seluruh cabang lomba. Sementara cabang tari berhasil dimenangkan oleh mahasiswa Universitas 19 November USN Kolaka. Ketua Panitia Peksimida 2026 Dr. Laude Ashfahyadin Alidin SEMM mengatakan bahwa Peksimida menjadi wadah untuk menjaring talenta seni terbaik dari kalangan mahasiswa. Para peraih juara pertama nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang di Universitas Negeri Jember, Jawa Timur. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Hai, selamat malam teman Tradue. Happy banget malam hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti di midnight-nya teman Tradue sampai jam 12. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja. Yang pasti di akhir bulan ini ya teman Tradue, kita harus tetap waras ya. Walaupun dar-dar-dor sana-sini, yang pasti harus tetap semangat juga. Dan seperti biasa ya, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Teman Tradue nanti bakal ada teman ngobrol Riani di studio ini ya. Tapi kita masih tunggu juga, mungkin Doi lagi di perjalanan. Dan yang pasti mau sapa juga buat kamu yang masih dengerin Tradue FM Kendari sampai detik ini teman Tradue. Pokoknya pasti untuk kamu selalu update juga di RRI Digital dan pilih Tradue FM Kendari. Lagu-lagu pilihan udah Riani siapin pastinya malam hari ini untuk temani kamu. Dan juga nantinya bakal update juga informasi terbaru teman Tradue. So buat kamu stay tune di Tradue FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Lampu lumayan lama FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam seperti yang udah Riani spill tadi ya. Kalau bakal ada teman ngobrol Riani malam hari ini teman Pro 2. Dan sudah ada di studio, kita sapa dulu. Hai, selamat malam kakak-kakak.
5: Selamat malam.
4: Oi, gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Baik ya, kita sapa dulu ada Kak Sumarni SPD dari Ambasultra. Halo kak, gimana kabarnya? Boleh agak deket-deket mungkin sama mic-nya biar suaranya tuh kedengeran sama teman Pro 2 malam ini. Nah kayak gitu. Oke deh, Kak Stanley gimana kabarnya hari
5: Alhamdulillah
4: ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Baik ya, dari Ambasultra sama-sama ya. Yang mana ini jadi salah satu topik yang luar biasa juga yang kita bahas malam hari ini. Ada sebuah event yang akan diselenggarakan nantinya Mangkasara Molulu, betul ya?
5: Iya betul.
4: Boleh diceritakan dong Kak, spill-spill tentang event ini gimana sih awalnya?
5: Ya jadi Mangkasara Molulu itu adalah satu kolaborasi ya. Mm-mm. Kolaborasi berawal dari silaturahmi.
4: Yeah.
5: Jadi saya sebagai founder dan juga leader di Ambasultra itu biasanya keliling-keliling.
4: Mm-mm.
5: Dari selatan sampai utara gitu kan.
4: Yep.
5: Jadi karena kita bergerak di bidang budaya, kita membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga adat.
4: Yeah.
5: Goa, Talo, Bantaeng, Sopeng, Wajo dan lain-lain. Nah, Mangkasara Molulu ini adalah satu wujud nyata dari kerjasama budaya antara Ambasultra dan lembaga adat Kerajaan Goa di Makassar. Jadi akhirnya kita buat kegiatan dengan mengusung tema Mangkasara Molulu.
4: Mangkasara Molulu. Tapi sebelum jauh membahas tentang Mangkasara Molulu, kita mau kenalan dulu sebenarnya ini mungkin ada teman Pro 2 yang dengar kita malam hari ini tapi kurang tahu apa sih itu Ambasultra.
5: Iya. Jadi Ambasultra itu Angkatan Muda Bumi Anoa. Kepanjangan
4: muda?
5: Akronimnya Ambasultra ya.
4: Oh iya, Angkatan Muda Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara.
5: Sulawesi Tenggara.
4: Jadi ini berkesatuan ya, akhirnya bikin event Mangkasara Molulu. Nah, kalau boleh tahu ini Kak, siapa sih yang inisiasi?
5: Kalau Mangkasara Molulu itu ide saya yang saya ajukan ke Lembaga Adat Kerajaan Goa.
4: Oh iya.
5: Jadi secara filosofis dua makna ini, dua diksi ini kan punya makna masing-masing secara filosofis. Jadi Mangkasara itu kan kalau dalam bahasa orang Makassar itu

0: berbudi pekerti, luhur, jujur dan lain-lain, kita masih punya sekat-sekat. Ya mungkin antara goa, talo, bone, sopeng, wajo, konawe, rumbia, pole, toko tua, sampai ke bolaang, mangondo, sana itu masih ada sekat-sekat, padahal kita sama-sama orang Sulawesi gitu kan. Makanya mengangkat diksi Molulo.
1: Oh gitu.
0: Molulo ini kan filosofinya dari orang Tolaki, akhirnya dijadikan tarian itu kan.
1: Iya, betul-betul.
0: Jadi di situ ada makna gotong royongnya, makna kerjasamanya, makna saling merangkulnya. Jadi dengan jiwa kita yang tadi Tomangkasara, kita sama-sama Molulo gitu. Jadi secara filosofis secara norma itu punya dua makna. Tapi secara kultur pun ada dua makna juga. Ada dua identitas yang diangkat. Identitas Mangkasara dan juga identitas Molulo, yang mana itu adalah salah satu kebanggaan warisan intelektual suku Tolaki, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, jadi ini perpaduan bunda ya, antara Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Selatan ya.
0: Iya.
1: Kabar nih, gimana tanggapannya dengan event ini? Apakah ada perasaan deg-degan atau mungkin lebih ke excited, bahagia? Mungkin?
2: Sebenarnya excited banget ya, soalnya semoga dengan acara ini pemuda-pemudi yang ada di di Sulawesi Tenggara, yang berada di Sulawesi Selatan, bisa ikut menyelenggarakan acara ini dengan
0: kebersamaan lah ya.
2: Kebersamaan begitu. Menciar budaya dari Sulawesi Tenggara begitu.
1: Oke.
2: Berharap seperti itu.
1: Berharapnya seperti itu ya. Dan kita juga semua, apalagi anak-anak Sulawesi Tenggara, pastinya kayak wah ini kolaborasi yang luar biasa, bisa menembus lintas provinsi. Akhirnya kita ada kolaborasi budaya seperti itu. Nah, pernah bayangkan gak sih Kak, seberapa ramenya gitu kira-kira acara ini nantinya?
0: Kalau untuk prediksi awalnya ini kan sebenarnya berawal dari silaturahmi di kerajaan Goa awalnya. Jadi kegiatan ini ada dua titik.
1: Oh, di mana?
0: Jadi tanggal 28 itu kita sebagai orang Sulawesi Tenggara yang bertamu ke Sulawesi Selatan, dalam hal ini kita masuk wilayah kedaulatan adat kerajaan Goa. Kita ada buat kegiatan namanya Tabe Amaraja. Jadi kita datang ke kerajaan Goa, ke Museum Balalompoa. Terus kita silaturahmi sekaligus kita diskusi terkait dengan memorial sejarah kita antara Tolaki dengan Makassar. Sedikit informasi saja. Dulu ada Tamalaki, namanya itu pimpinan Tamalaki, namanya Ponggawa Watukila. Beliau bersama kurang lebih 12 Tamalakinya dan juga 300 pasukannya dibuang oleh Belanda ke Goa. Diasingkan ke sana. Nah, mereka dibuang, diasingkan ke Belanda, bukan diasingkan ke Makassar, bukan berarti mereka berhenti untuk berjuang. Mereka bersama-sama kerajaan Goa pada saat itu melawan penjajah. Makanya Ponggawa Watukila ini pada saat dia kembali ke tanah Konawe, beliau dikasih gelar Karaeng. Makanya di makamnya di Konawe itu namanya makam Ponggawa Karaeng Watukila. Jadi ada filosof apa ada sejarah antara Tolaki dengan Makassar itu sendiri. Kerjasama dalam bersama-sama mengusir penjajah. Jadi itu ada seperti itu. Nanti kita silaturahmi, diskusi-diskusi terkait sejarah di Museum Balalompoa, sekalian kita pertukaran informasi budaya. Jadi setelah dari situ tanggal 29 nanti besoknya kita Molulo bersama. Jadi ini awalnya itu hanya komunitas Amba dengan komunitasnya Kerajaan Goa Talo. Jadi ternyata karena kami juga di sana punya Amba Makassar ya. Amba Makassar itu kan ada kurang lebih 200 lebih mahasiswa Sultra yang kuliah di sana. Kita rangkul masuk dalam Amba Sultra, namanya FKPM Amba Sultra, Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar Amba Sultra Sulawesi Selatan. Jadi kurang lebih 200-an lah ya. Tetapi akhir-akhir ini setelah beberapa video kami FYP di Makassar ataupun di Kendari, diperkirakan ini mungkin semua masyarakat Sultra akan kumpul di situ. Ya, yang di sekitaran kota Makassar ya, mungkin paling jauh-jauhnya di Maros kayak gitu. Kita akan kumpul di Pantai Losari untuk Molulo, karena ternyata ini baru yang perdana.
1: Perdana
0: terjadi Molulo massal di luar Sultra gitu.
1: Betul. Saya pun juga kepikiran kayak wah ini Makassar Molulo, kita mengajak teman-teman di Sulsel untuk Molulo dan itu tempatnya ada di Makassar gitu. Jadi kita main di luar rumah gitu.
0: Tapi betul,
1: home base biasanya di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya gitu.
0: Betul.
1: Nah, untuk acara ini Kak, tadi kan udah di-spill ya tanggal 29 Agustus. Berarti kurang lebih sebulan lagi.
0: Hari ini,
1: itu kegiatannya berjalan berapa hari, Kak?
0: Dua hari ya.

0: Dua hari, yang hari pertama itu tadi Tabe Maraja.
1: Di tanggal
0: 28.
1: Oh, 28 Agustus.
0: Iya. Jadi 28 Agustus itu kita jam 9 pagi kita berkunjung ke markas atau kerajaan Goa di Bala Lumpua.
1: Yeah.
0: Kita sholat Jumat berjamaah, jadi ada makna-makna religius juga yang mana kita sama-sama dalam konsep ukhuwah Islamiahnya kita jaga juga. Terus sholat Jumat berjamaah secara bersama, kita mungkin silaturahmi budaya dan lain-lain. Sampai sore besoknya itu mulai dari jam 3 sampai tengah malam itu kita melulu di Pantai Losari di Makassar. Malam minggunya gitu kan, pas lagi rame-ramenya anak-anak Makassar mereka.
1: Iya,
0: ini
1: betul,
0: tahu
1: betul. Lagi kumpul-kumpul ya kan. Malah ada acara seperti ini jadi menambah meriah seperti itu. Nah, berarti kegiatan itu dilakukan di Makassar. Makassarnya apa? Makassar dan Kendari.
0: Di Makassar.
1: Di Makassar
0: untuk
1: aja.
0: Tahun 2026 itu di Makassar.
1: Oh, di Makassar aja tahun ini ya.
0: Tahun ini.
1: Ini tahun perdana kah?
0: Perdana.
1: Baik seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana persiapan untuk event ini, Kak? Kira-kira kalau misal dikasih persentase dari 1 sampai 100% persiapannya berapa kira-kira?
0: Kalau secara persentase sudah kurang lebih 65 sampai 70%.
1: Wow, sudah lumayan ya.
0: Jadi karena banyak pihak yang terlibat ya. Jadi Ambasultra ini sebenarnya awalnya penggagas. Yang kedua kita memotivasi ormas-ormas yang ada di Makassar. Alhamdulillah kurang lebih 37 ormas yang akhirnya bergabung dengan kita untuk bersama mengsukseskan acara ini. Jadi kan banyak hal terkait event organizer ini kan kita harus banyak memberikan banyak hal. Makanya yang pertama itu saya menggolskan dulu saya punya gagasan tadi di saat itu bisa diterima oleh segala pihak. Akhirnya menjadi PR bersama gitu. Tidak hanya PR Ambasultra, di sana ada Sulawesi Bersatu, Pakarena Pusaka Nusantara, ada Lembaga Adat Kerajaan Goa, ada kurang lebih 37 ormas yang memang bergerak di bidang kebudayaan kota di Goa Talo. Jadi kita bagi-bagi tugas lah kayak gitu. Akhirnya jadi ringan.
1: Baik seperti itu. Jadi benar-benar mengusung tema kolaborasi baik seperti itu. Kita tahan dulu. Nanti kita bakal ngobrol lagi tentang bagaimana sih sebenarnya event Makassar Malolo ini, teman Pre2. Kita jeda dulu, bakal kembali setelah yang satu ini. Pastikan untuk kamu station di Pre2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Lampu main laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2 bareng Kak Marni dan juga Kak Stanley malam hari ini ya. Bahas tentang Mangkasar Molulu merupakan sebuah panggung kolaborasi budaya. Kita tanya dulu sama Ketua Amba Sultra, founder gak sih Kak? Ketua juga pokoknya itulah ya. Pokoknya menggawangi event ini. Kenapa saat ini kolaborasi itu penting Kak?
5: Iya, jadi di era sekarang yang serba terbuka ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat terbuka, kita tetap membangun apa namanya asas kita untuk bersaing tetap ada, kompetisi tetap ada, tetapi mengedepankan kolaborasi. Jadi kompetisi tetap ada dalam persaingan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi, tetapi dengan konteks kolaborasi. Jadi kita berharap dengan kolaborasi ini kita bisa memahami banyak hal terkait ini konteks budaya ya. Kita bisa memahami ternyata budaya luar juga ada seperti ini kayak gitu. Nah, kita bisa bukan kita tujuannya bukan asimilasi tapi lebih kepada memahami ternyata konteks budaya itu seperti ini. Jadi banyak persamaan-persamaan. Seperti kemarin itu kan ada ya. Ya, ini seperti agak negatif juga sih, maksudnya gini, adalah salah satu provinsi di Sulawesi kan. Saya tidak sebut provinsinya, yang merasa kenapa kok bukan mereka gitu kan. Karena mereka yang punya kedekatan dengan kota ini gitu kan. Ya, saya bilang sebenarnya semua punya ruang untuk ke situ kan. Tapi kami yang memulai ya, kalau kalian mau lakukan itu juga silahkan di waktu yang akan datang kan, kami buka jalan. Jadi ini kan mungkin buat Kerajaan Goa, para petinggi-petinggi adat di sana yang kita sama-sama sepakat melestarikan budaya dan juga promosi budaya. Ini juga yang perdana juga. Untuk kolaborasi dalam konteks seperti ini ya.
4: Mungkin ini bisa jadi event inspirasi untuk mungkin teman-teman dari provinsi lain yang nantinya ketika ada event untuk berkolaborasi lagi ya, kenapa tidak seperti itu. Nah, sejauh ini kan tadi udah cukup banyak ya persiapannya ya kan. 65-70% ya, kurang lebih itu adalah salah satu persentase yang cukup tinggi untuk event lintas provinsi seperti lintas ini. Kita ke POV dari perwakilan perempuan Amba Sultra, ada Kak Marni di sini. Kak, bagaimana persiapannya dari sisi perempuan? Mungkin kan kalau misal perempuan tuh agak-agak lebih rempong ya. Banyak gitu yang harus dipersiapkan.
5: Mereka lebih banyak persiapan makeup.
4: Iya, betul seperti itu, kostum lah apa segala macam, nanti gimana itu Kak?
6: Kalau untuk perempuan kebetulan di sana kan sudah ditunjuk ya, sudah ada yang mengatur semuanya. Anak-anak mahasiswa itu kan. Alhamdulillah sudah berjalan.
4: Lagi proses persiapan juga gitu, sambil dikoordinasi gitu. Koordinasinya dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Selatan ada kendala enggak sih Kak?
5: Alhamdulillah enggak ada, selama paket datanya aman.
4: Ini tergantung internet ya. Yang pasti masih tetap berkomunikasi juga dan mengasih ini lagi yang harus dipersiapkan seperti itu. Tadi kan ada Molulu juga ya. Berarti teman-teman dari Sulawesi Tenggara nanti berangkat bersama gitu ke Mangkasar untuk Molulu di sana. Kamarnya nanti Molulu juga enggak sih?
6: Iya. Harus.
4: Ada berapa perempuan yang dibawa? Bisa terjangkau enggak sih hitungan?
6: Dari Sri Kandi mungkin kita hanya 2 atau 3, 4 ya.
5: Dari sini kita utusan ke sana itu enggak terlalu banyak. Sebenarnya yang banyak itu di sana.
6: Karena mahasiswa di sana sudah.
4: Mereka menunggu di sana gitu. Dari kita di sini seperti itu. Nah, kalau misal sebuah acara budaya biasanya itu disambut antusias. Apalagi tadi kan venue-nya ada di Pantai Losari Makassar. Itu ruang terbuka yang mana orang-orang bisa lihat langsung seperti itu. Kenapa memilih Pantai Losari, Kak? Kan masih banyak tempat-tempat lain di Makassar ya, yang lebih terbuka jadi, mungkin yang lebih luas mungkin.
5: Jadi sebenarnya itu masuk dalam mappingnya Amba Sultra dalam pergerakan promosi budaya. Ini sedikit strategi Amba Sultra saya gini ya. Saya mapping Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita membawa budaya empat pilar kita, Buton, Munato, Laki, Morenin itu kemana sih? Nah, saya pasang dua titik besar di Indonesia. Yang pertama Kota Makassar, yang kedua Jakarta. Karena Makassar ini menjadi ibu kota provinsi terbesar di Indonesia Timur.
4: Iya, udah jadi kota metropolitan untuk Sulawesi kan ya.
5: Indonesia Timur bahkan.
4: Iya.
5: Makassar menjadi satu-satunya kota terbesar di Indonesia Timur, mm-hmm. bahkan di Indonesia dia masuk 5 besar.
4: Oke. Okay.
5: Ya, jadi dia itu kota terbesar. Jadi kurang lebihnya Makassar ini ibu kotanya Indonesia Timur lah.
4: Oke. Okay.
5: Itu yang pertama. Yang kedua, Jakarta sebagai Indonesia ibu kotanya Indonesia ibu, gitu
4: iya,
5: kan.
4: Iya, betul.
5: Jadi Makassar ini kan mulai Ambon, semualah dari Papua ada di sana mereka. Jadi otomatis ruang kita untuk mempromosikan empat pilar budaya kita lebih luas lagi.
4: Iya.
5: Mungkin kalau di Kendari juga kurang lebih sudah multi etnis juga di sini. Tapi kan kita harus akui bahwa Makassar lebih besar.
4: Iya.
5: Dalam konteks demografinya, perkembangan kotanya dan lain-lain. Dan kita memang harus banyak belajar juga dari Makassar sebagai kota yang sudah maju, yang sudah metropolitan dan lain-lain. Iya. Memilih Pantai Losari karena Pantai Losari ini menurut saya, kan saya sering berkunjung ke Makassar.
4: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Jadi saya lihat ini Pantai Losari harusnya menjadi percontohan untuk seluruh ibu kota provinsi yang ada di Sulawesi ya. Di Pantai Losari itu, di sepanjang pesisir pantainya itu, anjungannya itu kan ada masing-masing pilar budaya.
4: Okay.
5: Ada pilar Bugis, pilar Toraja, pilar Mandar, dan pilar Makassar. Jadi pendatang dari luar kota yang tidak harus ke Tanah Toraja, bisa menyimak, bisa menyaksikan beberapa equipment budaya dari suku Toraja di situ. Ada rumah tongkonannya, ada beberapa atribut-atribut budaya. Oh, jadi sini ada budaya Makassar gitu kan.
4: Yeah, yeah.
5: Begitu juga Mandar, Bugis dan
4: Makassar sendiri.
5: Nah, kita di Kendari kan belum punya itu.
4: Yeah.
5: Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita juga secara secara keseluruhan ya, antara masyarakatnya, begitu juga pemerintahnya, untuk kita cari tempat-tempat yang sama kayak pantai-pantai, kayak kita punya Kebi ya,
4: kita
5: Kendari
4: punya
5: Beach, kita punya anjungan
4: Teluk Kendari.
5: Nah, mungkin itu bisa menjadi pusat kebudayaan juga.
4: Oh, seperti
5: jadi
4: itu.
5: Jadi ini mungkin sebagai motivasi juga buat kita untuk semangat untuk mencari satu titik.
4: Iya.
5: Jadi di saat orang ke Kendari, dia tidak perlu ke Buton lagi untuk melihat bagaimana tenun Buton, bagaimana ekumen-ekumen budaya Buton, sudah ada samplingnya di situ contohnya.
4: Gitu.
5: Begitu juga tidak perlu ke Moronene, tidak perlu lagi ke Muna, tapi kota Kendari sebagai ibu kota bisa merepresentasikan semua budaya yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, itu yang belum terjadi di sini.
4: Iya.
5: Kita punya P2ID tapi ya, saya nggak tahu problematika di dalam, tapi yang jelas sampai sekarang kan belum ada tindak lanjut terkait P2ID itu kan. Makanya, nah itu Pantai Losari seperti itu. Banyak tempat di sana.
4: Oke. Okay.
5: Tapi Pantai Losari yang paling merepresentasikan Sulawesi Selatan, karena ada semua di situ ya, ada Makassar, Mandar, Toraja dan juga Bugis.
4: Oh, seperti itu. Jadi itu bisa menjadi tempat yang cukup lengkap gitu fasilitasnya, mungkin dari view juga sangat mendukung, apalagi teman-teman yang dari Sulawesi Tenggara mungkin belum pernah berkunjung ke sana. Inilah waktunya untuk sekalian jalan-jalan, bertukar budaya juga, saling paham satu sama lain. Apalagi kan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan ini kalau misal dibilang jarak kan tidak terlalu jauh ya,
5: nggak,
4: tapi kan
5: jauh.
4: Kita menyeberang. Seperti itu, ada laut yang harus diseberangi. Nah, ini jadi wadah juga
5: wadah
4: untuk teman-teman bisa saling bertukar budaya.
5: Informasi.
4: Iya, betul.
5: Jadi ada juga dalam ilmu marketing atau dalam perspektif branding yang saya coba implementasikan dalam budaya. Dalam kita membangun brand itu kan, di saat kita dekat dengan orang yang viral atau orang yang terkenal, otomatis kita ikut terkenal gitu kan.
4: Iya.
5: Kita tidak bisa pungkiri Sulawesi Selatan ini dalam konteks Bugis dan Makassar itu budayanya cukup kuat.
4: Iya, yep, betul.
5: Nah, jadi ya kenapa tidak kita ikut besar dengan berjalan dengan mereka. Tinggal kita memperkuat identitas kita sebagai orang Sultra dengan Tolakinya kita, Munanya kita, Butonnya kita, dan juga Moronene. Tetapi tidak harus jalan terpisah, jalannya berdampingan karena kita kan sama-sama Sulawesi kurang lebih.
4: Iya, betul.
5: Kurang lebih seperti
4: kita
5: itu.
4: Kita masih ada di satu pulau yang sama gitu. Jadi kolaborasi budaya seperti ini rasanya semakin mempererat tali silaturahmi kita sama masyarakat Sulawesi seperti itu.
5: Dan satu lagi, Sultra dan Sulsel itu kan punya sejarah pernah bersama dulu.
4: Iya, ini saya baru mau tanya gitu. Ini sebenarnya Sulsel dan Sultra itu dari sisi kedekatan dari POV-nya Kak Stanley sendiri bagaimana sih, Kak?
5: Jadi Sulsel dan Sultra itu kan dulu adalah rumah tangga yang satu. Hanya mungkin karena demi kepentingan kepembangunan daerah, secara administrasi dipisahkan. Yang satu namanya Sulsel, yang satu namanya Sultra.
4: Iya, betul.
5: Dulu itu kan namanya Sulselra namanya.
4: Oh, iya.
5: Kita berpisah tahun 64. Yang sampai sekarang sudah masuk ke berapa tahun kemarin ulang tahunnya Sultra. Tapi Jadi itu agak susah kita mau dipisahkan ya dengan mereka, karena bagaimanapun kita dulu keluarga secara administrasi. Kalau secara Sulawesi sampai selama-lamanya, selama kita masih satu daratan
4: pula. Betul.
5: Kita pernah punya ini, apa namanya, kita pernah punya kedekatan dalam konteks birokrasi, kan kita pernah sama-sama dalam satu provinsi namanya Sulselra. Bukan berarti kita mau bernostalgia untuk jalan mundur ke belakang, tetapi dengan sejarah itu kita menjadikan semangat untuk kita bisa membangun bersama, besar bersama gitu. Jadi secara tidak langsung ya, kalau mau besar jangan Sulsel saja lah, ajak kalau juga Sultra besar gitu loh. Maksudnya kita juga mau besar gitu, Sultra juga mau besar, budaya kita mau besar, kita orang Tolaki mau tampil, kita orang Buton mau tampil, kita orang Muna mau tampil, orang Murnene kita mau tampil. Jadi kita minta panggung itu kepada senior kita di Sulawesi Selatan, kan mereka itu senior ya, kota yang paling besar, peradaban yang mungkin jauh lebih maju dibanding beberapa daerah yang lain di Sulawesi, kurang lebih seperti itu.
4: Oke, baik. Kalau dari statementnya Kak Stanley memang terdengar sangat semangat ya, apalagi menyambut kolaborasi budaya dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan ini, jadi kayak ada semangatnya menggebu-gebu gitu. Dari tadi Kak Mari senyum-senyum. Oh iya. Gimana Kak? Gimana tentang ekspektasi mungkin terhadap event ini, kalau dari Kak Mari sendiri gimana tuh?
6: Ekspektasinya sih saya apa? Berharap ini luar biasa sih, karena ini kan kebudayaan yang kita bawa ke sana.
4: Ada enggak kira-kira rencana buah tangan dari Sulawesi Tenggara yang mau dibawa ke Sulsel nih? Apa boleh dibocorin enggak sih?
5: Ada beberapa persiapan kayak kemarin kita kolaborasi dengan teman-teman pegiat benda pusaka contohnya.
4: Okay. Itu mau dibawa juga ke sana.
5: Jadi kita apa namanya? Pertukaran cenderamata.
4: Ada itu rangkaian.
5: Jadi di acara pada saat kita silaturahmi tanggal 28 itu, kita akan serahkan contohnya, kita akan kita undang juga dewan adat dari Tolaki. Kita akan serahkan kita punya kalosara. Yang insya Allah itu akan dipajang di kerajaan goa. Jadi inilah kita punya simbol kebesaran suku Tolaki contohnya dalam kalosara itu. Yang kedua, kita akan pertukaran merchandise benda pusaka. Bukan benda pusakanya tapi lebih ke replikanya ya.
4: Kayak
5: orang Bugis Makassar kan terkenal dengan badinya. Kita kan juga punya di sini. Badi Tolaki juga ada namanya itu. Saya lupa namanya itu Bali Tolaki. Itu ada juga kita bawa. Jadi teman-teman yang genrenya di bidang itu, mereka akan bawa itu untuk ditukar sebagai benda cenderamata, kurang lebih seperti itu.
4: Bentar, saya mau notice dulu nih, yang dari tadi ada yang di TikTok komennya ada spam juga, ada Marjan Yamaha Sultra salam katanya sama Bu Sumarni gitu. Iya, katanya sampaikan salamku. Ada desain rumah juga yang kangen denger radio, katanya tahun 2009 sering request lagu lewat radio. Iya, terima kasih.
5: Marjan itu anggota AMBA juga.
4: Seperti itu, pantas aja dari tadi nih, udah nonton gitu ya kan. Tapi yang pasti ini menjadi salah satu wadah untuk saling bertukar informasi, saling mengetahui gitu, sambil memahami juga orang-orang Sulawesi Tenggara paham, oh ternyata seperti ini budaya dari Sulsel, orang Sulsel juga begitu pun sebaliknya. Nah, untuk hal-hal yang mungkin selama ini tidak banyak orang Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Selatan tahu, apa sih Kak makna dari tari Molulo ini sebenarnya, sampai harus kita bawakan go nasional, mungkin go internasional bahkan.
5: Jadi Molulo ini kan sebenarnya lahirnya asalnya itu dari suku Tolaki, yang mana secara filosofis itu kan Lulo ini kan adalah itu dari pertanian ya, pada saat mereka pesta panen itu kan jadi pesta panen itu pada saat itu mereka merayakan dengan Molulo.
4: Jadi ini sebenarnya jadi, awalnya bukan hanya untuk di pesta-pesta besar atau bukan, seperti apa.
5: Jadi Molulo itu kayak padi itu diinjak gitu loh.
4: Istilahnya Molulowi gitu.
5: Jadi padi itu kayak mau di ya secara manual ya, manual ditumbuk manual.
4: Jadi semacam tarian penyambut panen seperti itu.
5: Jadi awalnya itu kata kerja sebenarnya. Kata kerja itu membuat untuk mengelola padi hasil panen.
4: Molulo.
5: Iya.
4: Itu artinya apa tuh?
5: Itu tadi kayak padi yang sudah habis dipanen, yang masih ada gabahnya itu diinjak-injak.
4: Supaya rontok gitu. Kan sekarang gampang. Ada mesin panen itu. Dulu
5: supaya
4: manual.
5: Lebih mudah untuk dikelola, dipisahkan antara gabah dengan padi yang. Nah, setelah itu karena itu menjadi satu gerakan yang mungkin identik, akhirnya dibuat tarian namanya tarian Molulo. Jadi di situ filosofinya kerjasama tadi kan, Molulo nggak mungkin sendirian, harus banyak orang biar cepat selesai kerjaannya
4: betul.
5: Iya, jadi itu yang kita bawa. Jadi secara secara nasional kan Mulul sudah diakui bahwa Mulul adalah warisan intelektual suku Tolaki. Nah, ini menjadi PR kita semua para pegiat budaya untuk bagaimana ini bisa terdaftar di UNESCO. Kurang lebih seperti itu.
4: Oke, seperti itu. Nah, ini kan acaranya bisa kita bilang skala besar ya, lumayan,
5: dan harapannya ya, medium
4: dan pastinya berkolaborasi dengan banyak pihak, tidak hanya dari pihak Sulawesi Tenggara dan juga Sulsel. Itu ada sama siapa aja, Kak?
5: Jadi, kalau kerjasamanya itu, kalau secara wilayah di Sulawesi Tenggara, kami bekerja sama dengan, kami punya forum masyarakat adat Konawe Mekongga.
4: Oke.
5: Yang mana forum masyarakat adat Konawe Mekongga ini adalah salah satu forum yang isinya para pegiat budaya dari Tamalaki, yang mana forum ini memang sangat aktif dalam pelestarian budaya. Yang kedua, kita kerjasama juga dengan lembaga adat Buton, lembaga adat Muna, lembaga adat Moronene. Begitu juga lembaga adat Tolaki. Dan juga di Makassar itu ada namanya Bakopmis. Di luar Ambasultra tadi itu ada namanya Bakopmis, itu kayak badan komunikasi mahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan, yang orang Sulawesi Tenggara gitu kan. Nah, itu secara, kalau di Makassar sendiri ada kurang lebih 37 ormas yang terlibat. Sedangkan yang menjadi bagian inti itu ada 2 ormas. Tiga ya, satu lembaga adat kerajaan Goa itu sendiri, yang satu lembaga Pusaka Pakaren Leluhur Nusantara, yang satu namanya Divisi Budaya Mabes Kiwal Garuda Hitam, MPW Sulawesi Selatan. Dan yang untuk secara nasional itu ada satu namanya Budayantara. Itu kerja sama media, karena mereka punya TV dan lain-lain, mereka bantu untuk mengangkat ini. Budayantara ini salah satu wadah yang mungkin masuk dalam forum silaturahminya lembaga seni musik, lembaga seni dan budaya Islam Indonesia. Ada satu lembaga di bawah NU itu kan. Itu kebetulan teman-teman dari Jawa. Nah, secara ASEAN itu datang dari INCF juga. Kebetulan INCF juga akan datang kurang lebih 17 orang kalau enggak salah, itu saya lihat dalam grupnya INCF itu dari Malaysia. Jadi mereka datang untuk membawa budaya Melayu juga. Jadi ada titipan ini, ada sumbang budaya juga dari Melayu. Kenapa kita libatkan Melayu? Karena kan dari tahun kemarin kita sudah eksis dengan Malaysia kan. Dari tahun kemarin kita sudah sering ke Malaysia bikin kegiatan di sana, pertukaran informasi. Jadi pada saat kita bikin acara, kita undang juga mereka datang untuk membawa budaya Melayunya.
4: Itu ini tuh benar-benar sebuah apa ya, representasi dari panggung kolaborasi budaya ya, karena ternyata tidak hanya budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Selatan, tapi juga dari luar negeri bahkan juga ada. Nah, ini kan kalau bisa menggawangi acara ini ya, Kak, ya tidak langsung lancar begitu saja. Pasti ada saja hambatannya, ada saja tantangannya. Sejauh ini apa yang paling berat kira-kira?
5: Paling berat itu kalau saya ke Makassar pakai motor PP, itu berat. Jadi itu saya setiap ke Makassar pakai motor. Itu paling berat sebenarnya ya.
4: Pernah, betul.
5: Ya, setiap ke Makassar kan pakai motor. Jadi untuk menghemat biaya operasional dan lain-lain, karena saya harus otw ke Makassar kan banyak. Kalau hanya ke sana sekali mungkin dia enggak masalah kalau kita pakai pesawat, tapi karena saya mungkin sering ke Makassar, karena ini harus diurus mondar-mandir kan. Jadi saya ke Makassar itu kayak kayak Mandonga ke Baruga gitu. Kayak gitu-gitu, pakai motor.
4: Jadi
5: kayaknya, itu kendala yang pertama.
4: Kendalanya jarak dan transportasi.
5: Kedua, kendalanya di saat saya, kita kan ujuk-ujuk datang langsung bicara kolaborasi.
4: Betul.
5: Kita harus punya landasan yang kuat. Itu juga yang saya terapkan pada saat saya membangun diplomasi dengan Malaysia. Jadi makanya itu dalam 2 tahun terakhir itu saya mengkaji historikal kita secara Nusantara, secara selebes dan lain-lain, untuk memperkuat narasi saya nanti untuk membuka komunikasi pertama. Jadi saya selalu membuka bahasa bahwa kita jangan disekat-sekat oleh administrasi birokrasi. Sulsel dan Sultra ini kan baru pisah saja 64 kemarin, tapi kita ini sama-sama Sulawesi.
4: Betul.
5: Dengan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kita ini sebenarnya sama-sama Sulawesi yang punya budaya yang banyak dan sangat super majemuk ya, luar biasa majemuknya. Kita tidak boleh terpisah-pisah, kita harus bersatu untuk mengangkat jong selebes yang sebenar-benarnya gitu kan. Kita janganlah terlalu egosentris kesukuan kita, akhirnya kita merasa paling besar, paling kita sama-sama Sulawesi. Karena di saat Sulawesi itu besar, kita sama-sama besar gitu. Itu yang pertama. Nah, jadi saya juga sampaikan kepada budayawan Malaysia, dua kerajaan Terengganu dan juga Selangor, bahwa inilah momentum kita untuk merefresh. Kenapa saya bilang refresh? Karena kita sudah masuk kepada sumber informasi saat ini hanya menyatakan bahwa Indonesia itu sendiri, Malaysia itu sendiri, Sulsel itu sendiri, Sultra itu sendiri. Kita kembali ke masa yang lebih di belakang lagi, bahwa kita dulu sama-sama Nusantara gitu. Jadi akhirnya dengan itu kita pengaruh ke sosial kita. Karena kita punya kesadaran bahwa kita adalah satu, akhirnya kita meminimalisir kita punya ya perpecahan-perpecahan yang mungkin terjadi karena suku, karena agama dan lain-lain.
4: Adalah banyak hal yang mungkin menjadi sekat antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, tapi akhirnya kembali akan dipersatukan di event ini nantinya. Nah, kalau untuk membawa rombongan dari Sulawesi Tenggara kan tadi kurang lebih berapa orang ya, Kak?
5: Kalau dari Amba itu mungkin paling tinggi itu paling kita pengurus aja kurang lebih 10 sampai 15 orang.
4: Oh gitu. Oke, berarti masih terjangkau lah ya. Nanti untuk pemberangkatannya itu apakah berangkat sama-sama atau mungkin terpisah-pisah gitu?
5: Rombongan dari Sultra, kalau untuk Amba Sultra kita sama-sama. Okay. Jadi dari Sultra itu bukan cuma Amba Sultra ya, dari Sultra itu ada beberapa sanggar yang berangkat ke sana.
4: Oke. Okay. Itu tapi bersatu di dalam acara
5: kegiatan
4: ini.
5: Itu. Jadi saya buat undangan sanggar-sanggar. Saya jelaskan dulu nih, ini kegiatan mandiri. Ini panggung kami dari Amba Sultra hanya berusaha untuk bagaimana membangun panggungnya. Nah, kami tidak bisa lebih jauh melangkah dari itu. Kami hanya bisa kasih undangan. Siapa yang mau datang, ayo, ini panggung kita gini. Jadi kami sudah berhasil mendapat ruang yang cukup sentris di Makassar. Pantai Losar ini ya satu tempat sentris di kota Makassar.
4: Betul, betul.
5: Kami sudah berhasil mendapat panggung itu. Jadi kalian-kalian ini saudara-saudara kami yang memang sangat giat dalam berbudaya, ayo bagaimana upayakan kalian ke situ gitu. Jadi kami tidak terbebani untuk akomodasi lain. Pokoknya ini panggung kalian, kita siapkan saja, ayo kita tampil rame-rame, tunjukkan bahwa kita punya budaya empat pilar itu di kota Makassar. Ini menjadi hal yang pertama kita lakukan.
4: Nah, untuk yang ikut memeriahkan acara ini, apakah yang hanya mendapatkan undangan tersebut atau mungkin misalnya ada teman-teman lain, oh saya mau ikut juga, saya mau ini, apakah harus pakai undangan atau boleh langsung ke sana?
5: Kalau untuk di pagelaran budayanya, untuk yang terlibat dalam pentas tari budaya itu memang yang kita sudah undang ya, karena kan harus kita bahas konsep ya. Kayak yang menari itu, yang mau tampil sebagai penyanyi, itu kita konsep. Jadi itu memang terbatas karena waktu juga kan tidak suka. Karena Makassar juga kan dari empat, jadi itu yang tampil sebenarnya bukan cuma empat pilar dan bukan cuma Makassar, jadi delapan pilar. Empat pilar Sulsel, Bumi Anoa, empat pilar Sultra, Bumi Anoa, empat pilar Bumi Saweri Gading, yaitu Makassar, Toraja, Mandar dan juga Bugis. Jadi masing-masing ini mau tampil, jadi otomatis ada keterbatasan waktu. Nah, puncaknya itu Mululo Bersama. Nah, Mululo Bersama itu tidak dibatasi. Siapapun yang mau datang silakan Mululo. Siapa yang penting bisa aja ya, kalau ndak ya kan bisa tersesat dalam lingkaran itu.
4: Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang di Sulawesi Selatan kan belum tentu ada yang tahu Mululo gitu. Itu kemarin sempat ada ajar Mululo dulu enggak sih, main sama-sama atau gimana?
5: Ada beberapa yang tahu. Ada beberapa yang tahu karena kan ada beberapa orang Makassar itu yang mungkin pernah ke Sultra dulu, akhirnya mempelajari budaya Mululo dan bagi mereka itu adalah hal yang tidak susah untuk dipelajari, yang penting ada niat gitu kan. Makanya dari mereka juga akan banyak yang ikut Mululo. Secara bersama-sama.
4: Jadi memang bukan hal yang sulit untuk dipelajari, apalagi memang nanti kalau misal euforia dari kegiatannya memang sudah terasa, pasti semangat untuk ikut itu pastinya ada. Terus dari Amba Sultra sendiri, bagaimana kira-kira harapannya untuk event ini, atau adakah target-target yang harus dicapai? Dan untuk kegiatannya, apakah akan menjadi kegiatan rutin tahunan dari Amba Sultra?
5: Jadi sebenarnya Makassar Amulo ini adalah salah satu pilot project. Maksudnya ini adalah mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan buat kami dulu minimal ya. Kami punya mimpi besar itu membesarkan Bumi Anoa Nusantara Fest. Jadi tugas kami menjelaskan kepada orang Makassar, orang Bone, sampai ke Manado itu bahwa kita sama-sama Bumi Anoa. Kebetulan brand itu kami yang pakai ya, Sultra yang pakai Bumi Anoa. Tapi kan kita sama-sama Sulawesi punya hewan endemik yang sama, yaitu Anoa. Jadi di saat kita bicara Bumi Anoa, secara ini kita punya semua sebenarnya. Hanya secara administrasi kan Sultra yang pakai itu brand. Nah, jadi Makassar Amulo adalah pilot project. Kami sudah berhasil tahun lalu bangun silaturahmi dengan Malaysia, bangun kegiatan di sana dengan Malaysia. Nah, tahun ini mudah-mudahan event ini bisa menjadi event tahunan, tetapi tidak hanya Sulsel sama Sultra saja. Kalau bisa yang lain kayak Sulbar, Sulteng, Sulut dan Gorontalo bisa terlibat. Jadi di Sumatera itu ada namanya Melayu Fest.
4: Melayu Fest.
5: Ya, jadi tidak mau bicara Sumatera Barat, Sumatera Selatan, tapi semua rumpun Melayu yang ada di sana itu punya kegiatan namanya Melayu Fest yang selalu melibatkan Malaysia untuk hadir, Singapura. Mudah-mudahan ini bahasa masih dalam konteks mimpi ya. Mimpi saya.
4: Kenapa jadi, tidak nantinya ya kan?
5: Jadi tetap saya rintis ini dari nol ya. Tahun kemarin kita sudah jalan, tahun ini tahun kedua kita merintis yang namanya Bumi Anoa Nusantara Festival ini yang menjadi apa namanya produknya Ambasultra secara lembaga gitu. Oh, gitu. Jadi apa sih hasilnya Ambasultra dalam berorganisasi ini loh, proyek ini, mm-hmm. yang mana dalam konteks ini kita bisa melibatkan seluruh Sulawesi mm-hmm. dengan tetap tidak jadi sebenarnya kan niat dulu kan, mm-hmm. karena kalau kita semua terpaku kepada pemerintah, ya. Kita ini kan NGO non-government, jadi kita bisa banyak sumber sebenarnya, mm-hmm. tidak perlu harus, kalau bisa kita gerak dulu, pemerintah ya. Nanti ngikut lah, mm-hmm. karena kalau kita tunggu ide-ide seperti ini mungkin lahir dari pemerintah daerah masing-masing, saya pikir mungkin masih banyak yang diurus yang lain ya, ini mm-hmm. belum menjadi urgensi, makanya mm-hmm. kita coba memulai, mm-hmm. mudah-mudahan ini awalnya Mangkasar Amolulo, tetap tema utamanya kan Bumi Anoa Nusantara Festival Mangkasar Amolulo. Okay. Jadi subtema sampai Mangkasar Amolulo subtema. Mm-hmm. Jadi tahun depan mungkin Bumi Anoa Nusantara Festival akan dibuat di Kendari sesuai pernyataan kemarin waktu kita sepakati kan. Mm-hmm. Di Kendari saya kemarin diskusi sama kepala bidang salah satu kepala bidang di pariwisata, yeah. beliau mengatakan kalau bisa di dekat-dekatan sama ulang tahun Sultra, jadi yeah. bisa undang mereka juga.
4: Okay,
5: nah harapannya itu lebih besar karena di sana ini kan baru perdana ya, mudah-mudahan di sini bisa lebih besar, jadi mm-hmm. lebih memperkenalkan kota Kendari. Dan okay. berharap kedepannya ya semua bisa terlibat dengan mm-hmm. budaya ini menjadi pintu kita untuk bersatu gitu.
4: Mm-hmm. Oke, baik seperti itu. Nah Kak Marni, gimana harapannya ke depan untuk acara Mangkasar Amolulo ini?
6: Saya sih sangat berharap ya mm-hmm. ini kebudayaan yang kita bawa ke sana ini bisa lebih luas, mm-hmm. bisa lebih
4: dikenal lagi.
6: Lebih mm-hmm. lebih luas lagi mm-hmm. gitu. Karena Malulo ini tarian persaudaraan,
4: oh, gitu.
6: Kebersamaan, mm-hmm. terus tidak mengenal gender, kaya mm-hmm. miskin atau mm-hmm. kita sama-sama sama-sama berpegangan tangan mm-hmm. membuat okay. lingkaran. Terus tidak asal berpegangan tangan, mm-hmm. ada filosofinya juga. Mm-hmm. Tangan laki-laki itu mm-hmm. di bawah, mm-hmm. tangan perempuan di atas.
4: Oh, seperti itu.
6: Ya,
4: maknanya?
6: Maknanya karena laki-laki menopang.
4: Oh, oke, okay, seperti itu.
6: Terus itu jadi harapan kami tarian Molulo ini bisa lebih, pokoknya lebih luas lagi,
4: lebih dikenal oleh banyak orang, apalagi juga khususnya untuk anak muda yang lebih bisa melestarikan budaya,
6: betul,
4: apalagi
6: sekarang kan kadang-kadang di pesta-pesta anak-anak muda itu selalu sudah mulai
4: dengan gaya-gaya modern,
6: ini kan bisa berpikir dengan seperti ini, mudah-mudahan mereka bisa lebih tahu Lulo ini seperti ini.
4: Mm-hmm. Oke, okay, baik seperti itu. Nah, nggak terasa nih kita udah mau sampai jam 8 malam. Akhirnya kalau bicara tentang Molulo dan juga Sulawesi Tenggara pasti ada banyak sekali beragam macam budaya, ada istiadat yang nantinya bakal berkolaborasi dengan teman-teman dari Sulawesi Selatan dan juga pilar-pilar budaya dari suku lainnya. Yeah. Yang pasti dengan harapan semoga Mangkasar Amolulo ini bisa menjadi acara yang sukses nantinya dan juga berkelanjutan pastinya dengan harapan-harapan dari teman-teman dari Ambasultra bisa terwujud, bisa menginspirasi anak muda masa kini yang mana memang kalau bukan anak muda yang menjaga budayanya, siapa lagi penerusnya, seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Stanley dan juga Kak Marni yang udah ngobrol bareng di Prodio malam hari ini. Sukses terus untuk acaranya nantinya, jaga kesehatan biar bisa berangkat bareng-bareng ke Makassar. Dan juga untuk teman Pradio yang udah standby di TikTok, ada siapa nih, The Friend, ada panjang banget lagi namanya, user 651 dan Michelle 9A, dan juga tadi ada Marjan Yamaha yang udah standby juga, terima kasih banyak untuk kamu juga. Mungkin ada yang ngedengar kita malam hari ini dan nantinya akan ikut juga di kegiatan ini,
5: berangkat semua mereka itu tadi.
4: Yang pasti
5: apalagi Marjan tuh ketua rombongan.
4: Pantas tadi udah sangat ini antusias ya. Yang pasti semoga tetap menjaga semangatnya sampai nanti di acaranya, menjaga tali silaturahmi, jaga kesehatan juga yang pasti. Dan juga Riani masih akan temani kamu teman Pradio sampai nanti di Jaga Malam di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Kita bakal bergabung dengan Pradio Jakarta untuk MLC. So pastikan kamu stay tune di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun, Maya.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Panasan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Pro 2.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Min? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Betul.
0: Banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon? Enggak
1: inget sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu, emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah jadi mama itu kayak, ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi, tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Fo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini, ku takut tepak marah gitu.
0: Trek-trek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek. Bener inget, aku yang inget itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ren, lagu Malik. Nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut
0: XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya.
1: Ya.
0: 22 akhirnya.
1: Bisa gitu kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi memang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disanya sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band, untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku
0: salah. Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah punya tanda.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Kan ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitu lah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke. Awalnya single dulu
1: berarti. Single dulu. Jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Buku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Nah, bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiari Nirsen.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Oh. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa, ya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo, ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue liat-liat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah peduli karena tiada rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini. Karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena okay. Nih orang juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah,
0: gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Iya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dia sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi enggak
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya. Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bimbas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia lah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Kamar
0: tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja ya, lo segala macam. Eh, lagu ini si Lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak tar dulu deh. Tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu Lelah
0: ini. Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya? Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15, berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cinta sudah? Cintanya sudah lama itu.
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu Lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Maksudnya
1: kayak tidak. Tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa.
1: Wuh.
0: Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Ya, semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan
0: kiri, kanan
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kanan kiri.
1: Goyangin.
0: Yo,
1: biar bahu dikit,
0: biar ngantuk. Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong lah.
0: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album Beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh.
1: Okay. Berarti ngehook ya.
0: Iya.
1: Lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke lah, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, iya
1: ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah. Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Benar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia gini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh, karena biar kita nyaman semuanya kan, yeah. Nyanyinya. Abis itu udah kena rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke, dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Nananana, gitu. Okay. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar nggak makeup,
0: he-he?
1: Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. He-he? Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita okay. Bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
0: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Ya
0: kan, demi album Beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat. Cie. Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya,
1: gak segan juga nih, ya segan, iya.
0: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman, stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, okay. Halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang pembuatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Okay. Eh, Anggi, Mel. Kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oh, gitu. Okay. Jadi udah bestian nih ya. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih itu. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu, okay. Kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga, kan?
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon.
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke. Okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng. Okay, ya kan? Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh nggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung kita, boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi. Apa tuh? Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir, Mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju, gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan? Aku menangis, literal menangis kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya. Kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang enggak respect Diva? Yeah. Siapa yang enggak respect Mami Titi yang enggak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga enggak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow. Gitu. Dikit dong galau dong. Boleh enggak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong dikit dong.

0: Pantes Mami Mititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya,
1: benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Marisa Darusmana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih, cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Okay, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy, pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Yeah. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Ya, boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

88 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di perjalanan. Nah, jaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi kita udah gabung di Pro 2 Jakarta untuk MLC. Sekarang siaran kembali bersama Riani di Pro 2 FM Kendari. Sharing time hadir ke ruang dengar kamu teman radio di jam 9 ini sampai nanti di jam 10. Ada sebuah hal yang pengen Riani bahas nih buat kamu malam hari ini. Mungkin kamu pengen ikutan juga di sharing time ini, boleh banget kamu share via mobile aplikasi Area Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari atau di DM Instagram @Pro2Kendari atau di WhatsApp 0821-8830908. Kamu tipe yang susah bilang enggak juga gak sih teman Pro 2? Susah bilang tidak? Iya, kayaknya ini akrab sama kamu yang suka gak enakan. Di era sekarang itu banyak banget dari kita yang ngerasa harus banget tersedia untuk orang lain gitu ya, karena jadi tim yang suka iya-iya aja gitu, diajak nongkrong iya, kesana kemari iya, dibantu, diminta bantu iya, langsung okay, gitu. Alasannya beragam ya, mulai dari gak enak atau takut dianggap egois sampai khawatir hubungan dengan orang lain tuh renggang teman berdua. Padahal sebenarnya kemampuan mengatakan tidak itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang sehat. Nah, ada salah satu istilah yang cukup apa ya, menarik juga nih untuk dibahas. Ada yang namanya people pleasing. People pleasing ini adalah kecenderungan seseorang untuk selalu berusaha menyenangkan orang lain bahkan jika harus mengorbankan kebutuhan atau kenyamanannya sendiri. Nah, menurut psikolog klinis nih teman radio, perilaku ini tuh sebenarnya bukan tentang menjadi baik, tapi sering kali berakal pada rasa takut untuk ditolak atau rasa ingin diterima dan khawatir mengecewakan orang lain. Nah, kembali ke topik kita, kenapa kita tuh sulit bilang enggak ya? Ya, salah satu alasan utamanya, alasan terbesarnya adalah takut mengecewakan orang lain. Iya, banyak yang berpikir kalau menolak tuh berarti menyakiti perasaan orang lain. Padahal sebenarnya gak semua penolakan itu akan merusak hubungan teman berdua. Atau ada juga nih yang pengen selalu disukai. Ada kebutuhan untuk selalu dianggap baik oleh lingkungan. Makanya seseorang itu lebih milih untuk mengiyakan semua permintaan walaupun sebenarnya doi itu gak sanggup teman berdua. Nah, kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Ada apa-apa minta tolongnya sama kamu dan kamu tuh takut banget buat nolak. Apalagi kalau kamu mikir, aduh nanti orangnya kecewa gitu, aku harus selalu ada dan aku pengen disukai banyak orang. Kamu pernah gak sih ngerasain itu? Atau memang itu yang selama ini jadi bebannya kamu teman-teman?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Masih bareng Riani di sharing time malam hari ini. Kita tuh ya di Indonesia, sikap sungkan atau gak enak hati tuh cukup kuat. Iya, karena budaya gak enakan itu masih merajalela di kita. Menolak tuh sering kali dianggap tidak sopan, teman radio. Jadi banyak orang yang milih untuk memendam rasa lelahnya daripada mengatakan tidak itu tadi. Atau mungkin ada di sisi lain yang punya alasan kenapa takut bilang tidak, itu karena takut kehilangan kesempatan. Kadang menerima semua ajakan atau pekerjaan itu karena seseorang takut kehilangan peluang atau mungkin dianggap tidak kompeten. Tapi tahu gak sih kamu, teman pria 2, kalau misal terus-menerus dilakukan, kebiasaan ini tuh bisa berdampak sama kesehatan mentalnya kamu ataupun juga kesehatan fisik gitu. Kamu mudah yang namanya mengalami burnout, ya, stres sendiri, atau mungkin kamu lelah secara emosional, teman pria 2, dan susah untuk punya waktu untuk diri kamu sendiri. Dan kadang kamu mungkin merasa hidup kamu dikendalikan oleh keinginan orang lain. Ironisnya, orang lain tuh seringkali gak tahu kalau misalnya kamu tuh sebenarnya keberatan, karena yang mereka dengar ya hanya kata iya, teman pria 2. That's why penting banget untuk kamu namanya bikin sebuah batasan. Iya, healthy boundaries itu perlu banget untuk kamu buat. Boundaries adalah cara kamu untuk ngasih tahu orang lain tentang batas kemampuannya kamu, waktunya kamu, atau energi yang kamu punya gitu. Jadi kalau misal ada yang minta bantu hari ini tapi kamu benar-benar gak bisa, atau mungkin kamu lagi capek banget, ya udah bilang aja, maaf hari ini aku lagi capek gitu, belum bisa bantu ya, mungkin next, mungkin lain kali. Boleh aja sih ya, teman radio, karena kalimat-kalimat sederhana seperti itu tuh bisa tetap menunjukkan rasa hormatnya kamu tanpa harus korbankan diri kamu sendiri.

Thank you.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

90.8 FM Radio X, dari untuk teman terbaik kamu, teman Radio X. Kalau bahas tentang boundaries, penting banget ya untuk kita lakukan supaya orang-orang tuh tahu batasannya, akses kita gimana, teman Radio X. Lalu kalau ditanya kenapa sih bilang tidak itu penting, ya karena setiap kali kita mengatakan iya, itu sebenarnya kita lagi menggunakan waktu, tenaga, dan perhatian yang terbatas. Artinya ketika kita berkata iya pada semua hal, mungkin ada hal lain yang justru kita korbankan, teman berdua. Mungkin seperti waktu bersama keluarga, atau me time, atau waktu istirahat, atau bahkan ketenangan pikirannya kamu. Jadi mengatakan tidak itu bukan berarti egois ya. Justru itu adalah bentuk menghargai diri sendiri supaya kamu tetap punya energi untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kamu, teman berdua. Lalu kalau misal kamu tanya gimana sih caranya langsung bilang enggak aja, bilang tidak aja, ya kamu langsung jawab aja gitu. Tapi berpikir dulu bilangnya dengan nada yang sopan juga, yang tidak langsung benar-benar menolak mentah-mentah. Tetap harus menjaga perasaan orang juga, teman berdua. Tapi gak perlu memberikan alasan yang terlalu panjang gitu. Kamu boleh menggunakan bahasa yang sopan, yang tetap lembut, tapi tetap tegas gitu. Ada kesan tegasnya, teman berdua. Dan kamu perlu ingat, kalau misal kamu menolak permintaan, bukan berarti menolak orangnya gitu. Jadi cuma permintaannya aja. Jadi tetap terjaga hubungan pertemanan, mungkin hubungan kerja sama, mungkin sama orang, tanpa harus mengorbankan dirinya kamu, teman berdua.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Selamat pulang main Laman FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman radio jadi pribadi yang peduli tuh memang baik ya. Namun jangan sampai kepedulian itu bikin kamu lupa untuk jaga diri kamu sendiri. Apalagi kalau selalu bilang iya dan itu bisa bikin kamu mungkin terbebani. Kadang-kadang bilang tidak juga gak apa-apa sih teman radio. Bukan egois tapi jadi langkah yang penting untuk jaga kesehatan mentalnya kamu. By the way, jelang pukul 10 malam kita masih bakal bareng-bareng ya. Pastinya dijaga malam ini sampai di ujung kebersamaan kita nanti jam 12 malam. Jam 10 bakal ada story in radio yang hadir ke ruang dengar kamu teman terbaik. Jadi pastiin untuk conversation di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

0: Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Arka. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, hanya sosok biasa yang setiap pagi berjalan menyusuri gang sempit dengan langkah yang sama dan tujuan yang seringkali terasa samar. Hidupnya dipenuhi pekerjaan serabutan, kegagalan yang berulang, dan harapan yang kerap runtuh sebelum sempat berdiri tegak. Arka tumbuh dalam keterbatasan. Sejak kecil, ia belajar bahwa hidup tidak selalu ramah, namun ia juga belajar satu hal penting, berhenti bukan pilihan, meski lelah sering datang tanpa permisi. Ia terbiasa bangun lebih awal sebelum matahari terbit, dan pulang lebih larut dari senja, membawa tubuh yang letih namun tekad yang tidak pernah padam. Hari-hari Arka berjalan perlahan, kadang terasa tidak bergerak sama sekali, kadang berlalu begitu cepat. Ia pernah berada di titik ketika mimpi terasa terlalu tinggi untuk diraih dan kenyataan terlalu berat untuk ditanggung. Banyak rencananya yang gagal, banyak pintu yang tertutup, dan tidak sedikit orang yang meragukan kemampuannya. Namun, di balik semua itu, Arka tetap memilih melangkah, meski hanya sejengkal setiap hari. Ia mulai menata hidupnya dari hal yang paling kecil, disiplin, jujur, dan setia pada proses. Tidak ada keajaiban besar yang datang tiba-tiba. Yang ada hanyalah konsisten yang diam-diam membentuk perubahan. Sedikit demi sedikit kepercayaan orang lain tumbuh. Kesempatan mulai berdatangan, meski tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai harapan. Suatu ketika, Arka menyadari bahwa ia tidak lagi berjalan di tempat. Ia memang belum sampai di puncak, namun ia sudah jauh meninggalkan titik awalnya. Luka-luka lama masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Kegagalan masa lalu tidak hilang, tapi telah berubah menjadi pelajaran yang menguatkan langkahnya. Arka belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling kuat bertahan. Bahwa keberhasilan bukan soal tepuk tangan, melainkan ketenangan saat menoleh ke belakang dan menyadari betapa kuat dirinya telah menjadi. Pada akhirnya, Arka tetaplah orang biasa. Namun dari keteguhan yang sederhana itulah, ia membuktikan bahwa ketekunan yang sunyi mampu mengubah nasib. Ia tidak mengalahkan dunia, tapi berhasil mengalahkan keraguan dalam dirinya sendiri. Dan dari situlah, kisah hidupnya menjadi inspirasi bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia tidak pernah berhenti mencoba.
1: Story in Radio.

Di sebuah kampung kecil di pinggir kota, hidup seorang perempuan bernama Saras. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang jauh dari kata sempurna, namun penuh keteguhan. Rumah kayu tempat ia dibesarkan sering bocor saat hujan, lantainya dingin dan dindingnya tipis. Namun, di sanalah ia belajar arti keluarga. Ayah Saras adalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak menentu. Setiap pagi, ia berangkat dengan langkah pasti, meski wajahnya sering nampak lelah. Ibunya menghabiskan hari dengan mengurus rumah dan menerima jahitan kecil-kecilan. Tangannya jarang berhenti bergerak, seolah lelah bukan pilihan. Saras sebagai anak sulung, terbiasa membantu sejak kecil. Ia belajar menunda keinginan dan memahami keadaan tanpa banyak bertanya. Masa kecil Saras dipenuhi kesederhanaan. Ia sering melihat orang tuanya menahan diri demi kebutuhan anak-anaknya. Pakaian baru bukan hal yang rutin, dan mainan hanya sekedar pelengkap kebahagiaan. Namun, dari keterbatasan itu, Saras tumbuh dengan rasa empati yang kuat. Ia peka terhadap sekitar dan tak biasa melihat kehidupan apa adanya. Suatu waktu, keluarganya berada di titik terendah. Ayahnya sempat kehilangan pekerjaan dan suasana rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Kecemasan terasa di setiap sudut, namun tak ada yang benar-benar runtuh. Saras melihat bagaimana ibunya tetap bangun lebih awal dan ayahnya tetap berusaha mencari jalan. Dari situ, ia belajar bahwa keluarga bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang tidak saling meninggalkan saat masalah datang. Tahun-tahun berlalu, Saras tumbuh dewasa. Ia berhasil melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasan. Setiap pencapaiannya bukan hanya miliknya, tapi milik keluarganya. Ia membawa nilai-nilai yang tertanam kuat sejak kecil. Kerja keras, ketulusan, dan rasa tanggung jawab. Dunia di luar rumah tidak selalu ramah, tapi ia sudah ditempa oleh kehidupan. Ketika Saras akhirnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri, ia kembali menoleh ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa sempit kini menjadi tempat yang paling luas maknanya. Di sanalah ia memahami bahwa keluarga tidak selalu mampu memberi segalanya, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah, merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam. Seiring berjalannya waktu, Arga tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ia membantu mereka yang ingin membangun mimpi, namun belum menemukan keberanian untuk memulai. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan tidak boleh padam hanya karena jalan terasa gelap dan panjang. Dalam hati, ia selalu menyimpan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Selama tidak berhenti, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya, Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.

88.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio jelang pukul 11 malam akan ada sajian jazz musik akan temani kamu di satu jam tersisa kebersamaan kita malam hari ini di Jaga Malam. So pastikan kamu stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: ثم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Tuan Pradua yang senantiasa setia di program Adua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Adua teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peradua dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kami yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program H2 RRI Kendari kembali hadir ke negara kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautai nomor 44 Mandoga Kota Kendari. Hari ini Kamis 30 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda, selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik waspada akibat dosa.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi karena takut kejelekan tersebut menimpa diri kita. Apabila seorang insan berkenalan dengan dosa, lalu membuat dirinya takut dan menjauh dari dosa tersebut, maka itulah yang kita harapkan. Apabila seorang insan jahil atau bodoh terhadap dosa dan keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mustahil dia akan terjerumus dalam kubangan dosa tanpa sadar. Huzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, adalah para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena khawatir kejelekan tersebut akan menimpa diriku. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala mengatakan, Innakum lata'maluna a'mala hiya adakku fi a'yunikum minas syar. In kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya minal mubiqat, yakni al muhlikat. Sungguh kalian melakukan sebuah amalan yang kalian sangka lebih ringan dari selai rambut, padahal kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap hal itu sebagai amalan yang dapat membinasakan. Setan adalah musuh sejati Bani Adam, maka sudah seharusnya kita waspada dari segala tipu daya yang mereka lancarkan demi menyesatkan manusia. Di antara jurus dan tipu daya yang mereka lancarkan ialah melalui celah perbuatan dosa dengan berbagai tingkatannya. Sedangkan Rob kita yang Maha Mulia mempunyai penjagaan, batasan, larangan, dan hukum-hukum yang tidak boleh diterjang dan dilanggar oleh seluruh hambanya. Tilka hududullah, fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar yang sama berbahagia. Berikut ini sebahagian dampak dari sebuah dosa yang akan menimpa pribadi maupun masyarakat. Yang pertama adalah hati tertutup. Orang yang berbuat dosa, hatinya akan tertutupi oleh bintik-bintik hitam yang dapat mematikan. Perhatikanlah hadis berikut sebagai pelajaran bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya dosa itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, yang demikian itu adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk hingga membutakan hatinya. Yang kedua, akan ditimpa berbagai musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian muhajirin, ada 5 perkara yang aku memohon kepada Allah agar tidak menimpa kalian. Apabila perbuatan keji telah nampak pada suatu kaum hingga mereka berani melakukannya terang-terangan, melainkan akan ditimpakan kepada mereka penyakit taun, wabah menular, dan berbagai penyakit yang belum ada pada umat sebelumnya. Tidaklah mereka berani mengurangi timbangan dan takaran, kecuali akan datang kepada mereka tahun-tahun paceklik, beban hidup yang berat, dan tindakan represif pemerintah. Apabila mereka menahan menunaikan zakat harta, maka hujan tidak akan turun dari langit. Andaikan bukan karena binatang, niscaya hujan tidak akan turun kepada mereka. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka yang mengambil apa yang ada pada mereka. Lalu selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan ragu terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah akan timpakan kesengsaraan di antara mereka. Pendengar sekalian dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat diri kita cenderung berbuat maksiat, maka bisa jadi penyebabnya ialah kemaksiatan yang kita kerjakan sebelumnya. Sebab kemaksiatan itu menumbuhkan kemaksiatan yang lain, dan dosa itu menumbuhkan dosa yang lain. Sebaliknya, apabila kita melihat diri kita melakukan kebaikan, semoga hal itu merupakan buah dari kebaikan sebelumnya. Ayo lakukan ketaatan semaksimal mungkin, dan mari kita jauhi maksiat semaksimal mungkin. La tahzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur man asoita. Janganlah engkau melihat pada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan menjaga kita dari dosa, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik waspada akibat dosa. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perikanan menggelar safari gerakan masyarakat makan ikan atau gemar ikan dan menyiapkan pasar murah guna menekan kenaikan harga komoditi perikanan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kendari Makmur menyampaikan bahwa program safari gemar ikan dilaksanakan bersama anggota Komisi 4 DPR RI Jailani. Ia menjelaskan dalam gemar ikan tersebut pemerintah mengajak masyarakat mengkonsumsi ikan karena sebagai salah satu bahan makanan untuk kebutuhan gizi sehingga mencegah stunting. Selain itu, safari tersebut meminta masyarakat bisa mengelola bahan makan siap saji dari bahan dasar ikan yang bernilai ekonomis.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. MTSN Satu Kendari meluncurkan program Ramai Rabu Mari Mengaji sebagai inovasi dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter peserta didik. Program yang digagas Kepala MTSN Satu Kendari menjadi bagian dari upaya membudayakan Al-Quran di lingkungan madrasah. Kepala MTSN Satu Kendari Haji Mapataliang menyampaikan program Ramai dirancang untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui inovasi tersebut, MTSN Satu Kendari berharap budaya mengaji semakin mengakar di lingkungan madrasah serta menjadi inspirasi dalam menciptakan suasana belajar yang religius, nyaman, dan berkualitas.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Verena Pichter resmi mengumumkan proyek film baru dan Bandung yang merupakan adaptasi dari novel karya Pidi Baik. Shana Shannon memerankan Elma, sementara Samuel Rafael dipercaya menghidupkan karakter Basil. Debut Shana Shannon dan Samuel Rafael sebagai pemeran utama dalam film dan Bandung bukan hanya memberikan pemeran baru, mereka berdua juga melalui proses panjang agar bisa menciptakan chemistry untuk menghidupkan cerita cinta Elma dan Basir. Sarah menuturkan bahwa dirinya dan Samo menjalani masa simulasi selama 1 bulan sebelum dimulainya syuting. Mereka sering bertemu bahkan hampir setiap hari demi saling mengenal sekaligus membicarakan karakter masing-masing. Film Dan Bandung dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 20 Agustus 2026. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id dan antaranews.com. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Ketemu lagi di Spada barengan sama Yayan. Hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan bakal hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Waduh, masih bulan Juli teman Pro 2, rasanya waktu berjalan begitu lama ya. Apakah Yayan saja yang merasakan atau mungkin teman-teman Pro 2 juga nih. Nah, buat kamu yang sudah menjalani aktivitas di pagi hari ini, tetap semangat teman Pro 2. Bagi kamu yang baru bangun tidur, jangan lupa ya, hirup dulu udara sejuk di pagi hari ini sebelum mulai beraktivitas. Dan yang paling penting itu adalah jangan lupa sarapan. Nah, ini sarapan ini adalah penentu nih bagaimana mood kita berjalan seharian ini ya teman Pro 2. So, yang pasti di Spada kita bakal seru-seruan bareng ya sampai di jam 10 nanti. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi.
4: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
5: Dari lahir ada kekurangan.
6: Tuh kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
5: Dede, Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inu Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tiap hari teman Pro 2 ya, kita harus menyambut hari yang baru dengan semangat yang baru, dengan perayaan yang kecil-kecilan juga teman Pro 2. Nah, spesial di hari ini nih, tepatnya tanggal 30 Juli, ternyata teman Pro 2 ada beberapa perayaan di kancah nasional maupun internasional teman Pro 2 dan punya makna besar juga teman Pro 2. Nah, yang pertama diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Nah, ini mungkin kamu sudah akrab juga ya dengan Hari Pramuka, tapi kamu tahu nggak sih teman Pro 2, ternyata di tanggal 30 Juli ini diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Perayaan ini berbeda ya dengan Hari Pramuka teman Pro 2. Kalau Hari Ikrar Gerakan Pramuka itu adalah perayaan atas peristiwa penyatuan gerakan kepanduan di seluruh Indonesia dengan nama Gerakan Pramuka. Dan memang dilansir dari Pramuka DIY, di tanggal 30 Juli 1961 itu seluruh tokoh kepanduan Indonesia menyelenggarakan pertemuan di Istora Senayan, dan hasil akhir pertemuan tersebut adalah ikrar penyatuan kepanduan di bawah Gerakan Pramuka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau kita ngomongin soal perayaan di hari ini ya, tepatnya di tanggal 30 Juli, teman Produa tidak cuma diperingati sebagai hari ikrar gerakan pramuka, tapi teman Produa di setiap tanggal 30 Juli dunia juga memperingati hari persahabatan internasional, teman Produa ya. Jadi momen ini tuh menjadi pengingat pentingnya menjalin hubungan persahabatan sebagai fondasi untuk menciptakan perdamaian di berbagai lapisan masyarakat dan budaya. Dan peringatan ini tentunya tidak hanya sekedar simbolis saja teman Produa, tapi menjadi seruan global yang memang diinisiasi oleh PBB untuk memupuk semangat solidaritas, toleransi, dan saling menghormati antar bangsa dan juga antara individu teman Produa. Nah, kalau kita berbicara soal sejarahnya nih teman Produa, Hari Persahabatan Internasional ini tuh resmi ditetapkan oleh Majelis Umum PBB di tahun 2011. Dan gagasan dibalik penetapannya itu adalah keyakinan bahwa persahabatan antara orang-orang dari berbagai negara, latar belakang budaya dan kepercayaan itu bisa menjadi jembatan penting untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan.

0: mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal hari ini teman Pro 2 diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Dan memang teman Pro 2 ya, Hari Persahabatan ini mengusung makna yang semakin relevan juga di tengah tantangan dunia yang makin kompleks. Dan PBB mengajak kita semua tuh untuk melihat persahabatan itu ternyata bukan sekedar hubungan personal saja ya, tapi juga sebagai sarana membangun dunia yang lebih baik dan juga inklusif. Karena memang persahabatan sejati itu tidak lahir dari pidato atau kesepakatan resmi ya, dia tuh tumbuh melalui percakapan yang jujur, kemudian ada momen kebersamaan ya, dan keberanian untuk saling menerima perbedaan. Dan memang teman berdua ya, terutama di kalangan anak muda, kekuatan persahabatan itu bisa melampaui batas bahasa, agama, dan sejarah. Dia juga mengajarkan kita untuk mendengar sebelum menilai gitu ya, untuk bertahan ketika lebih mudah menyerah, dan untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain seperti kita peduli pada diri sendiri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, pagi-pagi tuh rasanya tidak afdol kalau tidak buka media sosial ya teman Pro 2. Ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan juga teman Pro 2. Tapi akhir-akhir ini mulai banyak nih ya orang-orang tuh yang sudah mulai sadar soal digital detox, yang memang seringkali dianggap sebagai upaya untuk mengurangi waktu penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang juga mulai membatasi durasi penggunaan handphone atau media sosial dengan harapan sih bisa merasa lebih tenang dan tidak mudah terdistraksi ya teman Pro 2. Tapi pendekatan ini tuh tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan dalam jangka panjang kalau dilakukan tanpa pemahaman yang tepat teman Pro 2. Hal ini terjadi karena memang digital detox ini tidak cuman berkaitan dengan durasi penggunaan layar saja, tapi juga dengan kualitas interaksi terhadap teknologi itu sendiri teman Pro 2. Karena memang ya, tanpa perubahan cara menggunakan perangkat, pengurangan waktu layar saja itu seringkali tidak cukup gitu untuk memulihkan kondisi mental kita. So teman Pro 2 nanti bakal ya hadirkan ke ruang dengar kamu soal faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas digital detox ini secara lebih menyeluruh ya. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ja.
1: Sa, ikut aku yuk.
0: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal mengurangi screen time. Ini memang bisa mengurangi peperangan digital secara keseluruhan dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Tapi hal ini tuh tidak selalu mengubah dampak yang dirasakan oleh pikiran secara signifikan, teman Pro 2. Konten yang kita konsumsi itu punya pengaruh yang besar terhadap kondisi emosional dan mental dalam jangka waktu tertentu ya, teman Pro 2. Apalagi paparan konten yang memicu kecemasan atau tekanan itu tetap dapat mempengaruhi pikiran meskipun durasinya relatif singkat, teman Pro 2. Selain itu, jenis konten yang dikonsumsi itu seringkali lebih menentukan daripada lamanya waktu penggunaan perangkat. Karena itu, teman Pro 2, digital detox yang efektif itu juga perlu mempertimbangkan kualitas konten yang dipilih secara sadar dan terarah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produa mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Pas banget nih teman Produa, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh yang kembali hadir. Beli satu, gratis satu, khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta rupiah teman Produa. Ada cashback hingga 15% khusus pembelian furnitur dan juga aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik itu ada tambahan potongan hingga 1 juta rupiah berlaku sampai di tanggal 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak sekali pilihan furnitur berkualitas dengan harga yang super miring ya teman Produa. Bayangkan saja meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuman 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu teman Produa. Dan ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa berlaku sampai di tanggal 31 Juli 2026. Belum jadi member, gampang banget, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Play Store-nya teman Produa ya. Dan tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biung, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau ngomongin soal mengurangi waktu layar itu tidak selalu membuat pikiran kita jadi lebih tenang atau benar-benar relax ya teman Produa. Informasi yang sudah dikonsumsi sebelumnya itu dapat terus diproses oleh otak kita meskipun kita sebenarnya tuh sudah berhenti menggunakan handphone ini. Hal ini juga membuat pikiran kita tuh tetap aktif dan sulit untuk benar-benar memasuki kondisi yang namanya istirahat. Dan kondisi ini sering terjadi ketika konten yang kita konsumsi itu punya muatan emosional atau kompleksitas informasi yang tinggi teman Produa, dan pikiran cenderung mengulang informasi tersebut secara tidak sadar dalam berbagai situasi. Akibatnya penggunaan screen time ini tidak secara otomatis memberikan efek pemulihan yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman Produa, dan membatasi penggunaan handphone ini tidak selalu mengubah kebiasaan digital kita yang sudah terbentuk dalam keseharian. Kita mungkin menggunakan perangkat lebih sedikit, tapi pola interaksi yang sama tuh tetap berlangsung tanpa banyak perubahan. Hal ini membuat dampak dari penggunaan digital itu tidak banyak berubah secara signifikan ya teman Produa, dan kebiasaan seperti cek handphone secara impulsif atau mungkin mencari stimulus cepat itu masih bisa terjadi tanpa kita sadari. Dan pola tersebut itu berkaitan dengan cara otak kita merespons rangsangan digital yang bersifat instan teman Produa. Karena memang tanpa perubahan kebiasaan, digital detox ini tuh hanya menjadi pengurangan waktu tanpa perubahan pola yang lebih mendasar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek